Okay, Idol dari BTS featuring Nicki Minaj. Emang ya, BTS sama Nicki Minaj tuh kayak benar-benar lagunya tuh pada bikin semangat semua gak sih insan muda ya. Karena memang kalau di pagi hari tuh enaknya yang semangat-semangat jadi gak sih lagunya. Biar tambah semangat juga, karena kalau misalnya di pagi harinya udah mellow gitu kan, lagu-lagu mellow tuh kayak jadi bikin ngantuk gak sih. Okay deh insan muda, dan di pagi kali ini juga nih ya, di sini kita bakalan bahas tentang info-info Sukabumi juga pastinya nih. Dan kali ini nih insan muda ya, lagi-lagi kita bahas tentang narkoba ya, karena emang itu lagi rame banget di Sukabumi. Kemarin tuh udah bahas kan kita tuh soal pernarkoboy-narkoboyan ini, yang dimana ini tuh katanya yang banyaknya itu ada di daerah Cikole ya. Dan nih insan muda, ada update lagi ya, dimana Satuan Research Narkoba Polres Sukabumi Kota menyita 159 botol minuman keras atau miras sebagai merek dalam razia yang digelar di wilayah kota dan juga Kabupaten Sukabumi pada Rabu ya 5 Agustus kemarin sore nih insan muda. Dan razia yang dimulai sekitar pukul 4 sore tersebut juga nih menyasar sejumlah tempat usaha, terus juga kios jamu, hingga rumah yang diduga menjadi lokasi penjualan minuman beralkohol tanpa izin maupun ketentuan yang berlaku juga. Dan petugas juga nih menyisir sejumlah titik yang sebelumnya tuh terindikasi menjadi lokasi peredaran miras ya. Hasilnya, 3 penjual di wilayah Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, serta Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi terjaring dalam operasi tersebut nih insan muda. Dan dari ketiga lokasi itu, polisi tuh menemukan dan juga mengamankan total 159 botol minuman keras ya, berbagai merek, yang kemudian disita sebagai barang bukti pastinya. Dan di sini juga nih Kasat Research Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukandar juga nih mengatakan razia tersebut merupakan bagian dari dari kegiatan rutin kepolisian ya, untuk menekan peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat ya. Dan di sini juga selain menyita barang bukti ya, petugas juga memberikan surat tanda penyitaan kepada masing-masing pemilik seluruh botol miras yang diamankan, kemudian dibawa ke Mapolres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut juga. Dan di sini juga AKP Tenda juga menegaskan ya, penindakan tersebut tuh merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran minuman keras, mulai dari gangguan ketertiban umum hingga potensi tindak kriminal. Ya juga nih menghimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan maupun mengonsumsi minuman keras secara ilegal, karena menurutnya peredaran dan juga konsumsi miras tuh kerap menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya gangguan keamanan, perkelahian, hingga berbagai bentuk tindak pidana lainnya tuh. Tapi emang iya sih ya, kayak jangan deh kamu yang mencoba narkoboy gitu kan. Tapi sayangnya nih di Sukabumi malah makin banyak nih ya. Aduh, semoga deh nanti nggak ada lagi ya, setelah sekarang tuh kan emang lagi sering banget gitu kan ya digerebek gini tuh ya. Semoga setelah ada penggerebekan ini gitu kan ya, nggak ada lagi yang jual-jual narkoboy gitu kan di sekitar kita, karena emang bahaya juga gak sih insan muda.

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva nih di acara joggingnya Joget in the Morning, ya di pagi hari yang dimana semakin siang semakin mulai kelihatan cerahnya ya. Oke, dan di sini kita bakal bahas lagi info-info Sukabumi nih Insan Muda ya. Dan kali ini tuh nih kita tuh bakalan bahas tentang semalam yang terjadi gempa gitu kan. Kalian ngerasa gak sih? Soalnya semua tuh kayak kerasa banget, itu sekitaran jam berapa ya? Jam 10-an gak sih Insan Muda? Kayak aku tuh juga semalam tuh lagi duduk di kasur gitu kan, tiba-tiba kayak kok ada guncangan-guncangan gitu kan ya. Dan ternyata emang ada gempa guys semalam tuh nih Insan Muda. Dan di sini juga nih BMKG juga mengungkap ya penyebab gempa bumi magnitudo 5,3 yang terjadi di Laut Pangandaran Jawa Barat pada Rabu 5 Agustus malam nih. Dan gempa yang getarannya terasa hingga Sukabumi dan Bandung itu tuh dipicu ya aktivitas sesar aktif di dasar laut katanya. Di sini juga Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto yang menjelaskan juga nih gempa yang memiliki parameter update dengan magnitudo 5,2 itu tuh terjadi ya pada pukul 21:55 waktu Indonesia Barat, tuh kan jam 10-an emang. Dan adapun nih epicenter gempa itu tuh berada di laut ya sekitar 87 km barat daya Pangandaran pada koordinat 8,17 lintang selatan dan 107,86 bujur timur dengan kedalaman 14 km nih Insan Muda. Dan berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber juga nih gempa ini tuh memiliki pola pergerakan geser naik ya atau oblique trace fault. Dan di sini juga BMKG itu memastikan juga lindu tersebut itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami pastinya. Dan emang ya gempa ini tuh emang dirasakan dengan intensitas yang berbeda ya di sejumlah wilayah Jawa Barat ini pastinya. Nah di Kabupaten Bandung seperti Kecamatan Kertasari, terus juga Baleenda, Dayeukolot, Majalaya, Arjasari, Nagrak, dan Solokan Jeruk, getaran tuh dirasakan pada skala 3 MMI, yakni getaran terasa nyata di dalam rumah seperti ada truk besar melintas. Sementara nih di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Soreang, terus juga Pangalengan ya dan juga Ciwidey, gempa tuh dirasakan pada skala 2-3 MMI. Getaran dirasakan cukup jelas oleh sebagian warga yang berada di dalam bangunan, termasuk aku nih ya. Dan adapun nih di wilayah Sumedang, terus juga Parongpong, Cihanjuang, Ngamprah, terus juga Lembang dan Pelabuhan Ratu, getaran dirasakan pada skala 2 MMI, yaitu dirasakan oleh beberapa orang dan juga menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Dan di sini juga nih ya, BMKG mencatat hingga pukul 10:30 ya, telah terjadi satu kali gempa susulan katanya atau aftershock dengan magnitudo 2,2. Oh, ternyata ada tapi itu gak kerasa sih kalau di aku. Dan di sini juga Wijayanto juga mengatakan ya, BMKG terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas gempa susulan dan akan menyampaikan perkembangan terbaru kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait juga. Dan di sini juga BMKG tuh menghimbau juga ya masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Warga juga diminta menghindari bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat guncangan gempa hingga dipastikan aman. Dan di sini juga BMKG mengingatkan juga masyarakat ya untuk mengikuti perkembangan informasi melalui akun media sosial resminya @info_bmkg, situs BMKG serta aplikasi info BMKG dan WRS BMKG ya. Jadi kamu tuh gak akan kemakan hoax kan gitu kalau misalnya kamu tahu dari sumbernya langsung nih Insan Muda, karena ini juga sama ya, Shiva juga dapat dari sumbernya langsung juga. Anjir, emang sih ya kayak kalau gempa tuh bikin deg-degan gak sih Insan Muda, kayak semalam juga sama aku tuh kan ada gempa gitu kan, itu aku udah mau apa sih namanya tuh udah mau angkat banget dari kasur gitu kan, tapi tiba-tiba udah gak ada. Emang suka kayak gitu gak sih, kita tuh kayak pas udah mau lari udah gak ada gitu kan ya, tapi ya untungnya gitu kan daripada lama-lama gitu kan, karena semalam juga itu di aku kan ngekos gitu kan, dan itu semalam juga langsung rame juga di kosan gitu kan ya, katanya ada gempa tapi ya pas aku mau keluar ternyata udah gak ada. Ya pokoknya lebih hati-hati aja Insan Muda kalau lagi ada gempa apapun, apa sih namanya tuh, sebesar apapun guncangannya tetap kita tuh harus berhati-hati ya, jangan sampai kayak karena kecil doang kita tuh kayak udah diem aja gitu kan ya, kita juga harus bisa berlindung juga, mendingan udah deh langsung aja keluar rumah kalau misalnya ada gempa ya.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih di acara jogging nih Insan Muda ya, bareng Shiva tentunya. Oke, dan kali ini kita bakal bahas-bahas lagi nih info-info yang ada di Sukabuminya. Dan kali ini tuh ya, ini tuh ada berita dari Sukaraja ya. Dimana nih suasana di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ya, SPIDA 2 Selawangi 1 ya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mendadak tegang nih Insan Muda. Karena di situ ada seorang pria berinisial C yang berumur 35 tahun mengamuk dan juga melakukan pengerusakan terhadap sejumlah fasilitas dapur MBG menggunakan sebilah golok pada Rabu 5 Agustus ya. Sekitar pukul setengah 12 ini ya, malam nih berarti, setengah 1 malam nih berarti Insan Muda. Dan dalam aksi tersebut juga ini sejumlah fasilitas itu dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari kaca pos satpam, terus juga fiber penutup pagar, pintu kantor, hingga spion kendaraan juga. Dan di sini juga Kapolsek Sukaraja, Polres Sukabumi Kota, Kompol Agung Pesai ini juga membenarkan ya adanya dugaan tindak pidana pengerusakan tersebut. Dan menurut Kompol Agung juga nih, sebelum kejadian terduga pelaku tuh mendatangi dapur SPPG Selawangi dengan maksud meminta agar saudaranya tuh dapat bekerja di tempat tersebut. Namun nih, pihak SPPG saat itu tuh menyampaikan bahwa belum tersedia pekerjaan atau lowongan yang dapat diberikan. Situasi kemudian memanas berujung pengerusakan nih Insan Muda. Dua orang saksi yang telah dimintai keterangan yakni ada R 24 tahun selaku kepala SPPG dan juga H yang berumur 40 tahun selaku petugas keamanan. Dan karena juga ini korban juga sudah mereka arahkan ya untuk membuat laporan polisi agar perkara ini tuh dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku juga pastinya. Dan saat ini tuh kepolisian tuh ya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut serta untuk mengungkapkan secara utuh juga gitu kan rangkaian kejadiannya termasuk motif serta peran terduga pelaku dalam aksi pengerusakan tersebut. Dan akibat kejadian itu juga nih SPPG itu mengalami kerugian berdasarkan pendataan awal diperkirakan sekitar 2 juta rupiah. Aduh, ini kok ada-ada aja gitu kan ya, kayak perkara dia tuh nanya ada loker apa enggak, terus dibilang lagi gak ada loker gitu kan ya, jadinya malah ngamuk gitu kan ya. Ya emang sih di zaman sekarang emang kita tuh susah ya buat nyari kerja, tapi ya jangan sampai kayak gini juga Insan Muda, karena ini juga pastinya merugikan banyak orang juga, banyak pihak, dan tentunya ini juga merugikan kamu juga gak sih. I'm like some kind of supernova. Watch out, look at me go.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Agen Sang Muda, 92.3 Rembes FM, Sukabumi's number one hits music station. Gak kerasa banget nih Insan Muda ya, udah di penghujung acara aja. Shiva temenin kamu di acara jogging, joget in the morning. So terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune ya. Tapi tenang aja, meskipun di acara ini Shiva pamit ya, Shiva bakalan temenin kamu lagi nanti di jam 9 paginya di acara yang berbeda, yaitu di acara Indonesia Satu aja. Jadi buat kamu stay tune terus aja ya. Dan di sini Shiva bertugas pamit, Insan Muda. See you on the next program and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

2, 3, come on, girls.

Hai Insan Muda, 92.3 Mbasa FM, Sukabumi number 1, Hits Music Station. Insan Muda di pagi harinya ditemenin bareng Shiva lagi nih ya. Gak bosan Shiva buat temenin kamu. Dan kali ini Shiva temenin kamu di acara Indonesia satu aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja request ke sosial media kita di Facebook, Instastory juga boleh. Atau mungkin yang mau sambil ngobrol juga, nanti join aja di live TikToknya di @nbsfmsukabumi. Shiva tunggu sampai dengan jam 11 siang nanti.

Yeah, Gemilang dari Perunggu ya, satu lagu opening nih yang bikin semangat gak sih insan muda, lagu Gemilang ini tuh. Ih, karena lagu ini tuh kayak tentang seseorang yang dia tuh bakalan ngebuktiin gitu kan, kalau dia tuh bakalan sukses gak sih. Gemilang kayak pelan pasti ku kabulkan gitu kan, asik. Itu lagunya cocok sih buat kita yang pengen nunjukin ke orang tua kita kalau kita tuh bakalan sukses kok di suatu hari nanti gitu kan ya. Oke deh, dan di sini kita bakal lanjut lagi nih insan muda ya, buat bacain requestan nih yang kita, yang udah masuk ya, kok yang kita sih, yang kita apa? Ini di TikToknya udah ada nih dari Kasya Hamira, ini katanya mau request lagunya Mahalini yang Sial. Aduh, Mahalini Sial, ini lagunya galau banget nih. Padahal ini di luar cerah banget, tapi lagunya mellow banget. Oke, lagunya udah aman ya, udah Shiva simpen di track yang pertama. Dan ada juga dari Kak Aku PNRM nih, katanya mau request lagunya Cegil Nabila Takiyah. Boleh dong ya, lagu Cegil, si Cegil, Cegil. Oke, lagunya juga udah Shiva simpan di track yang kedua. Dan sekarang kita bakal masuk di Facebooknya. Di sini udah ada dari Kak Ella, katanya selamat pagi Kak Shiva, mau request lagunya Daun Daun. Daun Daun dari Gea ya, coba Daun Daun dari Gea. Oke, okay. Lagunya udah aman, udah Shiva simpan di track yang ketiga ya, sudah lagu Cegil. Lanjut lagi ada dari Kasadin nih, selamat pagi katanya Shiva, selamat bersiaran ya, terima kasih. Ada juga dari Kak Junaidi Syaputranya yang udah ada dari Medan Pancur Batu. Ada juga dari Kak Fitrinya juga nih yang katanya pengen request lagunya Wali Serpihan Hati, kalau enggak Cakrakan Kekasih Bayangan katanya. Oke, okay. Karena lagu Wali enggak masuk di kita, jadi kita paling pilih lagunya yang ini kali ya, yang Cakrakan Kekasih Bayangan. Asik. Kau jadikan aku kekasih bayangan. Sakit banget tuh jadi kekasih bayangan tuh kan. Oke, okay, dan lanjut lagi kita bakal masuk di instastory-nya juga. Coba kita lihat nih udah ada siapa aja di instastory. Kita lihat di instastory-nya udah ada dari siapa nih. Oke, okay, di instastory, oh ini ada di DM dulu kali ya. Di DM-nya ada dari Official Backstis katanya. Jadi, katanya mau request lagunya Sumpah Mati versi Nicky Baker. Boleh dong ya. Oh, ini fansnya Nicky Baker berarti ya. Sumpah Mati. Oke, okay, Nicky Baker. Oke, okay, lagunya udah aman. Dan kita bakal aja kali ya buat puterin lagunya. Tapi enggak deh, sebelum itu coba ada info dulu nih buat kamu nih insan muda yang mungkin sekarang tuh lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja, karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Ya kamu tuh bisa banget cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja nih insan muda. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, di si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap ya, dan juga dengan pelayanan yang ramah juga. Langsung aja kunjungi si Mastel pusatnya yang lokasinya tuh ada di Jalan Ahmadiyani nomor 235, ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi ya. Dan ikuti juga nih tentunya nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. Dan WhatsAppnya nih di 0857 216216621. Senangnya belanja di si Mastel.

Insan Muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau, terus juga lokasinya nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Nah, rekomendasi ini perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, yaitu Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Nih, rumah tipe 30/60 ini tuh dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan juga cat ya. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi ya 20x20. Atap juga menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama. Nah, untuk kenyamanannya, rumah ini tuh dilengkapi daya listrik 900 watt ya, plafon gipsum dengan rangka hollow, terus juga kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Nah, tersedia juga nih area carport dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup ya untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman juga nih, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, terus juga exit tol Bocimi, terus stasiun kereta api Cisaat ya, terus juga fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya juga asri dengan pemandangan pegunungan ya, dan juga akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir juga pastinya. Nah, khusus untuk Insan Muda nih ya, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan, terus juga gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan aja ya per bulan sesuai dengan tenor yang dipilih pastinya. Dan proses KPR itu didukung oleh perbankan dan juga terbuka nih untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah juga, cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang di Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva ya di acara Indonesia Satu Aja ya. Dan di sini kita bakal langsung lagi nih buat bacain lagi untuk request yang udah masuknya. Dan ini juga Shiva udah live TikTok juga nih. Jadi buat kamu yang mau sambil ngobrol bareng Shiva juga boleh langsung aja join ke live TikTok kita di @nbsfmsukabumi ya. Dan kita bakal langsung aja nih di TikToknya juga udah ada yang request tadi tuh dari Kak Kyun Kyung Neil. Katanya mau request lagunya dari Fatin yang Jingga. Boleh, lagunya udah aman, udah Shiva simpan di track yang pertama ya. Lanjut lagi, tadi tuh ada dari Kak Deddy Gunawannya juga. Katanya mau request lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen ya. Dari Ivan Seventeen ya ini, Ivan Seventeen. Oke, lagunya udah Shiva simpan di track yang kedua ya. Lanjut lagi, di sini tuh udah ada dari Kak Bul juga nih. Katanya request Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila Takiyah. Boleh ya, Bayangan Cinta Yang Lalu, ada terbayang-bayang banget tuh ya. Oke, lagunya Shiva simpen di track yang ketiga ya. Lanjut lagi, di nextnya kita masuk di DM Instagramnya kali ya. Di DM Instagramnya di sini ada dari Kak Putri, katanya mau request lagunya For Revenge yang Penyangkalan. Boleh ya, Berpura-pura Pulih Sendiri. Asik. Oke, lagunya aman ya, udah Shiva simpen di track yang keempat ya. Lanjut lagi ya, coba di sini ada siapa lagi? Ada Kaneira 01 ya, katanya mau request lagunya Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Wih, lagu yang kemarin tuh sempat viral ya ini, Foto Kita Blur. Oke, lagunya juga udah aman dan langsung aja kalau kita puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Fatin nih, Jingga.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

pagi tadi ya, sampai dengan jam 11 siangnya. Abis ini bakal ada Kevin ya, yang bakal temenin kamu di acara FYP for your page. Dan di sini siapa yang bertugas pamit sama muda. See you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino.

Kino Sukabumi, lokasi strategis di Jalan Slabintana kilometer 65 Sukabumi, dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821 2837 4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

You're looking only on 92.3 Beats FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang semuanya, how are you today? Dan kembali mengudara aku, Kevin, yang bakal temenin kamu di selama 3 jam ke depannya sama di DPYP Boyo Page. Di sini kami bakal spill informasi viral yang sekarang lagi hangat diperbincangkan, termasuk lagu-lagu yang enak juga bakal Kevin puterin untuk temenin kamu dan waktu makan siangnya kamu. Makan siang apa hari ini, Samuda? Dan untuk pembuka di pertemuan kita kali ini, Kevin puterin lagu terbarunya nih, Samuda. Kita ambil dari Wesley Song ya. Dan ini, Samuda, ada tracknya dari Katseye with Animal.

Ya, tentunya dari Bilal Indrajaya. Akhir pekannya hilang dan kamu masih Kevin temenin ini. Samudra Kevin yang gak hilang nih, masih temenin Samudra di FYP for your page. Dan selamat makan siang Samudra. Ya, makan siang apa hari ini? Makan siang bersama siapa? Cila. Makan siang sama siapa aja? Gas aja gak sih Samudra? Gak harus ingetin ayam buat makan ya, karena makanan tuh kebutuhan. Kalau gak diingetin juga gak usah manja. Ya udah makan sendiri aja. Nah, ngomongin soal Kopdes, Koperasi Desa. Itu kayaknya udah jadi rahasia umum ya kalau misalkan Kopdes tuh selalu ngebangun di tempat-tempat yang unik gitu. Kalau yang kita tahu ya Samudra, kalau minimarket itu kan ya mereka tuh ada di pinggir jalan. Sedesa apapun, sedi pelosok apapun, biasanya minimarket bakalan ngebangun ya di pinggir jalan ya Samudra, di jalan utama. Karena ya ada target marketnya di situ. Nah, kalau Kopdes aku heran target marketnya siapa sih? Waktu itu kan viral ya Samudra, ada yang ngebangun Kopdes di kaki Gunung Ciremai. Nah, sekarang ada lagi nih Samudra di Gunung Merbabu. Ice. Ini kayaknya jadi inspirasi nanti barangkali Gunung Gede, Gunung Salak, Gunung Pepandayan yang mau pada masuk Kopdes, kayaknya gas-gas sih. Jangan mau kalah ya Samudra. Ini ada berita yang viral banget di medsos, ada Kopdes Merah Putih di Gunung Merbabu. Beneran di Gunung Merbabu loh Samudra. Jadi pemandangannya itu ada Gunung Sumbing, Sindoro. Ah, ini mah enggak usah kalau muncak tuh enggak usah bawa barang-barang dan perbekalan, udah aja niat aja naik langsung. Makannya di sana ada tuh. Tinggal belanja aja, yang penting bawa uang aja. Unik banget sih Samudra, yang seharusnya dibangun di tempat-tempat yang ramai buat kepentingan warga. Kenapa ini harus ditempatin di gunung? Dan memang keberadaan bangunan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes di lereng Gunung Merbabu ini tepatnya di kawasan Desa Pegalan Wisata Alam Grenden, Jawa Tengah. Ini viral di media sosial karena lokasinya itu benar-benar nggak biasa, jauh banget dari pemukiman warga. Dan adanya itu di lereng gunung, di atas banget. Bangunan ini juga berdiri di area pegunungan dengan latar panorama alam terbuka nih. Jadi ada penampilan gunung lain seperti Merapi, Sumbing, Sindoro. Pokoknya benar-benar with view banget lah kalau kamu mau merenung di depan minimarket itu. Biasanya kan minum kopi yang kemasan itu sambil ngegalau, itu kan cuma lihat jalan. Nah, kalau ini lihat Sumbing Sindoro, aduh, kayaknya galaunya gak main-main ini. Gimana sama dan menurut kamu pembangunan Kopdes di lokasi yang unik ini? Tapi kalau misalkan yang unik-unik memang ada aja gitu gebrakannya tuh, kayak bukan di mana yang paling laris tapi di mana yang paling unik ya. Aku penasaran banget kalau misalkan di Gunung Gede ada ya. Jadi lebih gampang lagi kalau kita mau bawa perbekalan kalau mau TikTok ya. Ini berarti yang nyiapin ini barang-barang ini Samudra, perlengkapan dan lain-lain atau enggak pemasokan barang, ini berarti TikTok ya naiknya. Enggak bisa naik mobil dong harusnya kalau di lereng banget gitu. Bukan di lereng-lereng biasa kayak di Selat Bintara gitu. Enggak, emang di atas banget itu. Oke, dari Samudra itu dia informasi terbarunya ya dari Kopdes-Kopdesnya. Dan sementara kami bakal angkat lagi dengan beberapa tracknya Samudra, dan kali ini ada tracknya dari Anima featuring Lisa with Bad Angel. So stay tune only 192.3.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Bulukan Limon 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan sama kamu masih aku temenin di FYP Poyer Page. Udah pada makan siang belum semuda? Jangan lupa makan siang dulu ya. Sempetin dulu buat makan siang semuda, biar kerjaannya tuh lancar juga, enggak ngantuk-ngantuk. Dan yang mana semuda, di yang lagi di jalan hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Usahain selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas juga. Dan atribut di jalan juga harus diperhatiin. Yang bannya udah mulai gundul-gundul nih semuda, harus segera diganti ya. Khawatir itu berbahaya juga semuda ketika hujan terjadi atau ketika jalanan licin. Ngomong-ngomong soal jalanan nih semuda, itu kan di jalan banyak banget kemungkinan yang terjadi ya. Jalan licin itu bisa menyebabkan kita tergelincir. Apalagi kalau misalkan licinnya gara-gara ada tumpahan oli atau minyak yang tumpah di jalan, itu bisa berbahaya banget, bisa jadi kecelakaan yang beruntun. Dan ini insya Allah yang lagi ramai diperbincangkan di sosial media, tumpahan oli di Jalan Raya Narogong ya, tepatnya di kawasan Pangkalan 4 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Ini menyebabkan banyak banget nih pengendara sepeda motor jatuh insya Allah di tanggal 4 Juli. Dan tumpahan oli ini tuh membasahi badan jalan yang bikin permukaan aspal ini jadi sangat-sangat licin, dan akibatnya pengendara motor pada kehilangan kendali dan pada tergelincir juga insya Allah di lokasi. Dan beberapa pengendara ini tampak terjatuh dalam waktu yang hampir bersamaan, dan warga sekitar bersama pengguna jalan lainnya itu langsung memberikan pertolongan kepada para korban serta mengingatkan pengendara lain gitu loh yang sama untuk mengurangi kecepatan saat melintasi ruas jalan ini. Jadi harus hati-hati juga buat di jalan. Dan di sini warga juga pada minta untuk mengusut gitu kan, ini siapa sih yang menyebabkan kecelakaan seperti ini, dan itu bisa menyebabkan kecelakaan lumayan parah gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang pada jatuh gara-gara ini. Dan yang mana di sini sebenarnya buat kamu yang pengen tahu nih gimana caranya untuk menyikapi kalau kita lihat genangan oli atau minyak yang tumpah di jalan raya, tindakan yang paling aman itu adalah memberikan tanda gitu loh semuda, tanda peringatan di sekitaran lokasi agar pengendara lain tuh nggak tergelincir. Jadi udah cukup banyak yang tergelincir nih semuda. Nah dikasih tanda biar nggak makin banyak lagi. Terus kalau bisa taburin pasir atau sekam serbuk gergaji untuk menyerap cairan gitu insya muda, serta segera ngelaporin ke pihak berwenang ya, seperti kepolisian, dishub, atau dinas pemadam kebakaran nih, kepada damkar untuk pembersihan tuntasnya. Oke, insya muda. Dan ya mana di sini Kevin masih tonin kamu, sementara Kevin bakalan cut lagi nih beberapa track. So stay tune on 92.3, be strong and keep shining on.

Duduk yang 5.7.5 Best FM Sukabumi's number 1 hits music station. Yang samudah buat kamu yang lagi cari HP baru nih, ada Sima Sel, solusi buat samudah yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Sima Sel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Sima Sel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi Sima Sel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Sima Sel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Sima Sel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 16 21. Senangnya belanja di Sima Sel.

We're looking at 192.3 MHz, FM's number one hits music station. Dari Samudera Kerasa sekarang udah di penghujung acara, aja Kevin temenin kamu. Dan disini Kevin bertugas untuk pamit dari ruang dengan Samudera. Thanks for all your station and sorry to say kalau aku salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Dan abis ini Samudera bakalan ditemenin barengan Abi di Asia Pop Culture. Sampai jumpa di lain kesempatan, see you next time man, bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

was kicking it again. Ya, disekan langsung jadi jam simpang dikasih wangi insan muda ya. Dan konnichimau. Selamat siang insan muda, gimana kabar kamu hari ini? Dan ya, sekarang udah hari Kamis lagi aja. Vibe lagunya terus juga genrenya kok beda. Iya dong, sekarang hari Kamis jam 2 sampai jam 4 sore tuh special Asia Pop Culture. Oke, okay? Sampai jam 4 sore nanti dengan track-track K-pop dan juga J-pop only ya. Dan buat kamu yang pengen requestin, tinggal cantumkan di question box di Insta Story ataupun Facebook. Di live juga boleh ya, nanti Abi buka live di TikTok MBS FM. Ya, ini lagunya kayak summer vibes banget gitu. Ya, saya judulnya Natsukaze Vibes by Hazard Streets. I love it.

Is J-pop? No, it's more than J-pop. It's like a city pop. Yeah, all Japanese song give me some vibes, you know. Kayak beda gitu vibes lagu-lagu dulu tuh. Terus stylenya. Ini Abi apa namanya? Nyari lagu ini tuh ada seminggu gitu ya kan. Tapi thanks to ChatGPT. Jika ada apa wujudnya mungkin ya. Udah aku lempar bantal. Thank you so much. Soalnya lagu-lagu J-pop zaman dulu tuh kayak ada apa ya? Kayak vibe GDM-GDM gitu gak sih? Ya. Terus summer vibes-nya tuh kerasa banget gitu. Apalagi kan kalau lagu-lagu dulu tuh yang J-pop-J-pop ya kan? Nah itu tuh kalau di apa namanya? Di musik luar ya, kayak rapper Amerika, One and Only, Basco, Rev. Pokoknya rapper-rapper luar tuh karena kan mereka tuh genrenya kayak rap estetik gitu kan. Nah mereka tuh awal booming itu karena sampel lagu ini gitu kan, lagu-lagu Jepang ya. Jadi sampel terus jadiin rap, estetik rap gitu, like some fuckboy estetik gitu lah. Tapi enough ya. Anyway, Abi lagi live Insan Muda. Tuh, Abi lagi live di Trend Beat FM. Jadi kita ke berita K-pop dulu ya, karena ada yang apa nih berpaling. Siapa tuh yang berpaling? Ada ini mungkin boy group favorit kamu ya, karena mereka tuh udah ke label yang baru nih dan juga beranggotakan 9 orang. Ya, 9 anggota The Boys, yakni Sangyeon, Jacob, Yunghoon, Yunjae, Jaehyun, Kevin, Q, Sanwoo, dan Eric ya, resmi menandatangani kontrak ya, yang dimana untuk ngejalanin aktivitas grup. Nah, kabar itu tuh diumumin hari ini, per hari ini, Insan Muda. Nah, terus mereka tuh siap-siap buat ke babak baru sebagai di bawah label yang baru aja didirikan. Nah, untuk aktivitas yang upcoming gitu ya kan, The Boys ini bakal nerapin sistem terpisah namun bersama ya. Nah, di mana setiap anggota dapat menjalankan kegiatan individu melalui kontrak terpisah dengan agensi eksternal. Seperti itu. Jadi, apa ya? Kamu ada di bawah label tapi labelnya tuh enggak ngikat terus-terusan bikin single gitu. Yang dimaksud per grup. Nah, mereka tuh bebas gitu ya kan. Ya, apa ya? Apa salahnya gitu untuk berkreatif di industri secara mandiri gitu ya kan. Karena ada aja orang yang seneng gitu ya kan, ngindi dulu gitu. Ya, skema tersebut diterapkan agar masing-masing anggota dapat memaksimalkan potensi dan aktivitas individunya dan sekaligus mempertahankan kerjasama penuh ya dalam aktivitas grup yang melibatkan ke-9 anggota. Seperti itu Insan Muda. Jadi ya ini doain yang terbaik aja deh ya buat mereka. Mungkin bakal ada gebrakan baru gitu ya kan dari The Boys, entah itu dari anggotanya gitu ya kan, bakal punya karirnya masing-masing di solo panggungnya gitu ya kan. Anyway, di sini ada Eima Zushine Onira Ruele, udah ganti lagi aja nih namanya. Esebu Kacer Enyong Konnichiwa siang Kak Abi, aku Hechima nih. Mau request lagunya NCT 127 yang judulnya Kick It, kalau gak ada NCT Dream yang judulnya Candy aja. Salam buat Kak Abi, semoga gak bosen bacain request aku. Semangat sialnya gemawo. Enggak dong, gak bosen, kamu tuh the only one yang hadir di Asia Pop Culture gitu kan, tapi di acara lain gak ada. Aku lihat-lihat ya. Anyway, Kick It aman ya, kamu mau Kick It kan ya udah yang pertama aja. Dan Abah Waisel dari Gianyar Bali, Asia Pop Culture. Assalamualaikum, salam, selamat siang Kang Abiraga, selamat siang, selamat tuntas ya. Selamat sehat, lancarkan rezekinya dan sukses, amin. Dan Fitri Haryati, K-popin NBS. Woi, udah ganti acaranya tapi Fitri. Itu dulu ya. Pengen request lagu Bumpala by Les Serafim, yang spesial buat anakku tercinta. Waalaikumsalam. Boleh ya, Bumpala. Ini lagu baru juga sih, maksudnya baru dimasukin ke list ya. Oke, ada beberapa track ini kita campur dengan requestan yang di TikTok. So, buat kamu yang gak pengen ketinggalan gitu ya kan, buka aja TikToknya. Yuk.

ちょっと待ってください皆さん。Ya dulu ya bentar ya insan muda, karena ada something interest buat kamu yang mungkin lagi pengen cari rumah pertama gitu ya kan, dengan harga yang murah dan lokasi nyaman dan spesifikasi yang juga lengkap. Nah, rekomendasi perumahan yang paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM, WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Tikar Selatan, exit tol Bocimin, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda ya. Nih, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan. Gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking block sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamanin unit pilihan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

dengar lagu ini tuh ada opsi gitu Insan Muda. Kalau zaman dulu sih ya, kalau nonton Naruto di TV itu, antara kamu mau nonton apa namanya episode nyelamatin Sasuke di hutan gitu ya kan, atau kamu ngaji. Itu dua pilihan sulit ya, karena kalau gak ngaji ntar kamu bakal dimainin sama mama gitu ya kan, atau sama orang tua di rumah. Ini ngingetin apa sih episode yang awalnya misi B, malah misi S gitu ya kan. Seorang genin gitu kan, bocil-bocil genin lawannya anak buah Orochimaru itu. How? But anyway, udah di interval kedua Insan Muda, Abi bakal spill lagi. Mungkin ini berita yang cukup bikin para fans IHI sedih ya. Jadi konsernya IHI itu batal sepihak nih. Nah, jadi penyelenggara konser IHI itu pernah membatalkan konser yang sama 2 tahun lalu. Jadi pada tanggal 4 Agustus lalu tuh diumumin bahwa seluruh rangkaian tur dunia Asia Oceania IHI yang mencakup 10 kota resmi dibatalin Insan Muda. Nah, pihak penyelenggara mendapat sorotan karena merupakan perusahaan yang sama yang sebelumnya terlibat dalam pembatalan konser artis luar negeri lainnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak artis. Nah, saat mereka merencanakan pertunjukan di Seoul 2 tahun lalu itu, dan pada bulan April 2024, Sony Music Japan mengungkapkan situasi terkait pembatalan konser grup musik Jepang Durdien, gitu kalau saya bacanya ya, di Seoul melalui situs resmi mereka. Dan konser tersebut awalnya dijadwalin berlangsung pada tanggal 11 Mei 2024 di Yes 24 Wonder Rock Hall Seoul. Menurut Sony Music Japan, pembatalan terjadi akibat kendala dalam proses pengurusan visa lokal. Emang bisa nggak bisa diurus belakangan ya? Padahal ada orang yang nunggu gitu loh. Ya, Sony Music Japan juga menjelaskan bahwa pihak penyelenggara mengirimkan email pembatalan langsung kepada para pembeli tiket tanpa terlebih dahulu menyampaikan informasi tersebut kepada pihak mereka maupun anggota DURDN. Akibatnya para penonton menerima pemberitahuan pembatalan lebih awal dibandingkan artis dan staff yang seharusnya menerima penjelasan terkait situasi tersebut lebih dahulu. Nah, penyelenggara yang dimaksud adalah Kino White Touring Korea. Nah, dalam panduan tour yang dirilis Sony Music pada Maret 2024, Kino White Touring Area tercantum sebagai penyelenggara konser Seoul bersama Red Company dan Wonder Rock. Ya, dari IHA-nya sendiri sih ini ya udah nyampein tanggal 2 Agustus gitu ya kan, udah nerima dari Kino White Touring Korea juga soal pembatalannya. Dan udah ada proses pengembalian dana ya udah mulai gitu. Dan IHA juga negasin kalau pembatalan tersebut tuh bukan keputusan dari dia sendiri gitu sebenarnya tuh. Itu ya yang udah dijelasin tadi ya. Ya kali IHA mager ah. Aku mager lagi bad mood ya kan. Kan gak mungkin. Ya yang bekerja hati mungkin ya ada jalan pintas yang lain gitu ya kan dari IHA. Jadi jangan berkecil hati, mungkin ya yang udah beli tiketnya ya udahlah, ada cashback mungkin ya, ada cashback atau dapat tambahan gitu ya kan dari IHI. Mungkin kamu ada yang udah beli tiketnya gitu buat konser IHI. Atau yang IHI itu yang membekas tuh lagu yang ini enggak sih, Insan Muda yang pernah apa sih dijadiin tren gitu, yang featuring One Stand. Mungkin kamu tahu lagunya yang HSKT. Nah, bukan ini buat yang bucin sih lagunya. Buat yang jomblo kapan ya?

What is going on with Aharen? Aharen Hart? Ya, ngerasa Insan Budaya udah di penghujung acara. So, thank you Insan Budaya udah nyimak ya. Dan mohon maaf dari Abi juga salah kata selama Abi siaran. Dan Abi sini ada acara menarik lainnya, pasti gak kelas seru ya. Dan bakal ditemenin sama Bang Kevin. Dan Abi yang bertugas disini, izin pamit dulu siaran. I'll see you again. Konnichi meo. Arigato.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

relevant. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.

We're looking only one 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Hai, selamat sore semua, how are you today? Dan kembali muda Kevin yang temenin kamu di sore ini. Selama 3 jam sampai jam 4, sampai jam 7 malam sama muda. Dan dimana Kevin bakalan spill lagu-lagu enak tentunya. Kevin juga bakalan spill info traffic dan berita lokalnya. Jadi buat sama muda, jangan pindahin frekuensinya kamu. Nikmatin aku di sini sama muda dengan lagu-lagu afternoon tea or coffee-nya kamu dengan opening song dari Katsuyewit Animal.

Well, okay, only one 92.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station, tracknya dari Olivia Rodrigo with Drop Date. Dan Isamuda, kamu masih kami temenin di prime time sore hari ini. Dan sekarang udah jam 17:19 Isamuda, di hari Kamis manis ya Isamuda. Dan yang mana Gimin bakalan bawain informasi untuk kamu Isamuda soal ini nih, nobar Persib Bandung. Buat kamu yang mungkin pengen nobar tapi kamu tuh bingung di mana sih kalau nobar, yang pengen yang gratisan, yang euforinya tuh biar kerasa ya Samuda. Karena kan memang Persib Bandung ini tuh bakal melawan Persibaya Surabaya ya dalam laga final Piala Presiden 2026 di hari ini Samuda. Dan kedua tim papan atas Liga Indonesia itu tuh bakalan bentrok di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali ya Samuda di jam 8 malam. Nah, pertanyaannya di mana sih tempat nonton bareng atau nobar gratis dan asyik di Sukabumi? Ya, salah satunya adalah nonton bareng Piala Presiden bersama Kang Dani Ramdhani ya, yang ada di Aula DPD PKS Kota Sukabumi Samuda. Itu buat kamu yang mungkin masih belum tahu nih di mana tempat nonton ini, mungkin bisa jadi tempat nonton juga. Wah, ini nanti buat yang mau pulang jam 8, 9, 10 kayaknya kejebak konvoy gak sih? Aduh, ramai nih, euforinya pasti bakalan kerasa banget nih Samuda. Dan yang mana yang sebenarnya memang Kang Dani ini tuh sering juga ya mengadakan nobar khusus Persib ya. Dan juga Kang Dani itu tercatat juga sebagai salah satu pembina Viking di Sukabumi. Jadi buat kamu yang pengen kerasa euforianya, bisa banget sebenarnya kamu nonton di Baros ya Samuda ya, di Aula DPD PKS Kota Sukabumi Samuda. Dan ini dimulai dari jam 7 malam. Oke, dan di sini Kevin mau kasih kamu informasi juga buat insan muda yang butuh banget handphone baru tapi kamu bingung harus beli di mana. Toko yang recommended menurut aku tuh di Sukabumi ada si Mastel Insan Muda Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga nih buat kamu yang pengen beli handphone tapi mager atau lagi sibuk banget, bisa banget kamu beli secara COD. Nah, si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, semasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah juga. Jadi segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun 46 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone, Instagram, dan TikTok si Masel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Setengah belanja di si Masel. Oke, okay, buat mau nobar Insan Muda boleh, tapi tetap ya harus kondusif situasinya. Dan semoga tidak ada bentrokan yang terjadi seperti kemarin di Cisaat ya Insan Muda, itu jadinya rame di jalan ya. Oke, okay, Insan Muda, so stay tune only 192.3. Be strong and keep shining on.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: talk about.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget.

Atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821 2837 4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. 92.3 NBS FM. No matter what, no matter what, you

We're looking only on 92.3 BSFM, Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Dan Insan Muda udah jam 18.31 ya. Sebentar lagi Insan Muda memasuki waktu makan malam sama siapa nih? Sama siapa? Sama apa dong ya? Dan di sini Insan Muda Kevin mau kasih informasi buat kamu yang lagi butuh HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah di Simastel kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi di jaminan terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di Simastel.

We're looking only one 92.3 MBS FM, Skobis number one hits music station. Dan Insa Muda, sekarang ternyata udah jam 18:49 aja kebersamaan kita di sini. Dan Kevin yang bertugas harus undur pamit dari ruang dengar kamu. By the way, thanks for on your station and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Abis ini Insa Muda bakalan ditemenin barengan Abi ya di acara selanjutnya. Jadi jangan pindahin frekuensinya kamu ke warap. Dan di sini Insa Muda, Kevin yang bertugas bakalan puterin closing songnya dari Juicy Lucy dengan Jemari. See you next time and bye-bye.

Lucky na ito pendre NBS FM sa Kabumis number 1 Hits Music Station. Nasa King of Lucky, how was your day? Dan selamat beristirahat. Iya, dan juga selamat makan malam ya. Buat kamu yang belum makan malam, yuk makan malam dulu. Sambil Abi temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara relasi. Request lagu sini makin banyak relasi, makin asik. Yuk requestin lagu Indo K-pop Barat favorit kamu cuman di sosmed NBS Radio. Mau di Facebook atau di Instastory juga boleh. Di line teleponnya boleh 0815 149 3923.

Alright, still with me, sama udah di acara relasi request lagu sini. Yang pengen requestin lagu Indo K-pop baratnya boleh ya. Tinggal requestin aja Insan Muda gas kan ya. Dan yang pengen telepon juga boleh. Mas apa aja ya? Yang pengen telepon Abi terangkat. Dan sementara Abi mau baca dulu yang di Facebook. Di sini ada Tumim Virgo ya, hadir dari Medan. Terus juga ini dari Nova juga, selamat malam. Malam nih Kemalika. Ada Dumayanti juga, hadir sahabat langkat Sumut ya. Dan dari Cameng Mustika juga, sehat selalu di Abiraga katanya. Sabaran Ganjar Bali ikutan gabung. Matur nuwun, oke, sami-sami. Ya. Dan kita ke Insta Story. Dan di sini ada Tevilion pengen lagunya. Yang dari mana ini lagunya pengen Akateri katanya, yang lebih dari. Oke, aman ya, sudah Abi masukin. Dan next ini dari Keyo. Pengen lagunya dari Sapriadi katanya, yang I'd like to watch you sleeping. 1, 2, 3, 4. Oke, aman ya Insan Muda. Dan next lagi, ini dari Ratna ya, pengen lagunya katanya dari Reality Club yang 2112. Oke, aman ya. Next ini dari RZ Toru, pengen lagunya dari India yang singlenya Untuk Apa. Oke, sudah ada beberapa track juga. Dan yap, sebelum ke lagu, Abi punya promo dulu yang menarik buat kamu Insan Muda yang lagi cari HP baru. Ya, ada si Master solusi ya buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa ya. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, atau mau COD juga bisa banget. Dan si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wah, official di 0857-2161-621. Senang ya banyak di si Mastel. Yoi. Selamat makan malam Insan Muda. Kamu makan malam sama apa? Tapi sama siapa sih makan malam yang lebih penting? Tapi kalau misalnya kamu ngerasa sendiri gitu kan, masa lonely, gak apa. Ada Abi yang bakal temenin kamu.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu, seribu tahun lagi maksudku.

0: not to watch you sleeping.
1: Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam-alam mimpi. Berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang.

feel like they watch you sleeping.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
4: Social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ.

Oke, okay, untuk pendengar BS FM Sukabumi number 1 hits music station, terasa kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kebodohannya, makasih relasi bareng Abis sampai selesai, dan mohon maaf dari Abis jika salah kata sama siaran, dan Abis ini acara horor yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan. Dan Abis yang bertugas di sini, simpan petulang siaran, nasi again. Adios.

0: Okay, 92.3 Best FM, Sukabumi number 1 hits music station. Oke, Nisa Muda, selamat malam ya. Dan bertemu kembali nih, kali ini dengan berbeda orang tapi.
1: Malam.
0: Dan di sini ada Haidar
2: dan juga Syifa pastinya di acara Teror Frekuensi. Dan,
0: tapi ada kedatangan yang tamu nih. Ada suaranya nih, ada 3 orang. Coba di sana siapa?
1: Ya, ini aku Dinar.
0: Halo Bang Dinar.
1: Halo. Ini kayaknya baru pertama ya kita.
0: Iya, kita baru pertama mengudara.
2: Pertama sekali ya.
0: Gimana nih Bang Dinar, apa kabar Bang Dinar?
1: Baik, baik. Ini aku juga baru, biasanya yang horor ini cowok-cowok ya.
0: Iya biasanya, cuman kali ini ada Syifa juga nih yang temenin.
2: Mencoba di horor.
0: Ya, by the way ini seperti biasa juga di Telefrekuensi kita bakal ini ya share pengalaman horor kamu dan juga mungkin membacakan urban legend dan mitos-mitos yang mungkin beredar di apa, sekitar kita.
1: Betul.
2: Jadi buat kamu nih yang punya cerita horornya, langsung aja gak sih buat kirim di WhatsApp-nya ya?
0: Yap, di 08 1514 93 923.

0: Mudah dan pastinya ini masih di dalam frekuensi. Dan seperti biasa, sebelum kita baca pengalaman horor kamu, kita bakal ada salah satu pembahasan urban legend ya.
1: Betul, dan kali ini kita bakalan bahas tentang salah satu jalan yang ini tuh udah terkenal banget gak sih?
0: Yep.
1: Di mana-mana kayaknya udah sering diomongin ya, sering dibahas gitu kan.
0: Itu ini ya, salah satu terowongan yang terkenal banget tuh Casablanca.
1: Betul.
0: Ya, Bang itu pernah, Bang Dinar pernah dengar gak tuh?
2: Kalau dengar sih pernah.
0: Atau tahu ceritanya gitu Bang Dinar?
2: Kalau tahu cerita sih kayaknya kurang tahu juga ya. Cuman emang sering banget seliuran kan cerita ini tuh. Dan kayaknya pernah
0: ada salah satu
2: lewat aja sih kayaknya.
1: Tapi lewatnya tuh malam kah atau siang hari kah?
2: Siang pernah, malam pernah. Tapi kayaknya kita harus bacain dulu karena biar oh benar nih yang aku alamin kayak gitu.
0: Coba ya.
1: Kita mungkin bakalan bahas ini ya. Fun fact-nya dulu. Nah ternyata ini tuh si terowongan Casablanca ini tuh katanya emang dulunya tuh bekas area pemakaman. Konon katanya. Jadi emang katanya sebelum terowongannya dibangun, lokasi ini tuh kayak emang bagian dari area pemakaman atau emang sering disebut berkaitan dengan TPU Menteng Pulo katanya. Dan katanya saat pembangunan juga ini sebagian makam tuh emang dipindahkan. Dan dari sinilah nih muncul kepercayaan emang bahwa arwah-arwah ini tuh masih menetap gitu kan ya di sekitar lokasi. Tapi emang ini tuh kayak lebih ke bagian dari cerita rakyat sih daripada kayak fakta yang emang udah dibuktiin. Jadi emang masih simpang siur juga sih.
0: Ya emang cuma mulut ke mulut kali ya. Belum betul. Ada emang fakta secara rincinya kalau emang itu dulunya bekas pemakaman atau bukan. Tapi selain ini tuh ada mitos juga nih kalau yang dimana kalau lewat terowongan Casablanca itu kamu tuh harus membunyikan klakson 3 kali gitu kan. Banyak ya mungkin banget. Ini tuh kayak mitos yang paling terkenal juga ya kan. Jadi kamu juga harus kayak klakson dan sebagai bentuk kayak permisi lah gitu. Kayak permisi. Nah ada juga versi yang justru mengatakan jangan membunyikan klakson karena bisa mengundang makhluk halus. Nah jadi agak bingung nih. Jadi kita harus membunyikan apa enggak.
2: Berlawanan ya.
0: Iya soalnya ini ada mungkin emang dari telinga ke telinga juga kali ya mitos itu. Ada yang menyebutkan harus, ada yang menyebutkan jangan. Karena versinya saling bertentangan gitu kan. Jelas itu termasuk urban legend dan bukan aturan yang memiliki dasar fakta.
2: Iya sih, kalau yang sering dengar sih katanya harus klakson sih ya. Kalau yang sering dengar gitu.
0: Dan kalaupun lewat kuburan juga katanya harus klakson gitu kan banyak yang
2: kalau kuburan nggak tahu juga ya.
1: Kayak di ini gak sih, kalau klakson tuh kayak di tol apa gitu? Apa sih, Cipularang atau apa?
2: Kayaknya
1: ya kan, sama di situ juga kalo kan harus ya. Klakson juga kan. Dan sama sih kayak di Casablanca ini kayaknya.
2: Casablanca sih kalau kedenger dan sempat dibikin film juga kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau enggak salah di 2007 ya.
2: Kalau enggak salah di filmnya juga harus klakson tuh.
1: Jadi emang kayaknya lebih banyak yang percayanya harus klakson sih.
2: Cuma enggak tahu ya, kayaknya aku kayak pernah pasti pernah lewat gitu. Cuma aku enggak tahu waktu itu bunyi klakson apa enggak ya. Karena kayaknya kalau misalkan harus benar harus bunyiin klakson berisik banget tuh kayaknya di situ.
0: Iya, setiap orang lewat tuh pasti 3 kali klakson.
2: Kayaknya kalau mungkin ada kayak tengah malam atau lagi tengah malam terus lewatnya sendirian cuman kebetulan waktu masuk tuh satu mobil doang gitu. Kayaknya biar ya lebih fokus aja kali.
0: Iya, jadi itu kan dijadikan mitos gitu kan. Tapi ada juga yang lain itu penampakan ya kan. Gimana sih?
1: Penampakannya tuh katanya emang di sana tuh ada perempuan berbaju merah atau putih. Jadi emang banyak gitu kan ya pengendara yang dia tuh ngaku kalau emang melihat sosok perempuan tiba-tiba berdiri di pinggir jalan. Kayak muncul di kaca spion. Ih, kebayang gak sih kayak? Malam hari gitu kan lagi lewat tiba-tiba ada di kaca spion. Terus juga atau kayak ada juga katanya yang nyebrang lalu ngilang.
2: Ngilang tuh itu tuh yang bahaya kayaknya gitu yang nyebrang tuh.
1: Itu bahaya sih. Karena kayak kita lagi fokus gitu kan.
2: Bisa tiba-tiba ngerem mendadak atau gimana?
1: Betul. Dan emang ceritanya itu kayak jadi salah satu alasan juga katanya munculnya si film Terowong Casablanca yang di tahun 2007 ini.
2: Tapi aku salfok sih tadi sama katanya ada sosok yang kalau enggak baju merah baju putih. Kayaknya dia mau Agustusan bareng
0: bisa guys. Jadi mungkin dia emang
2: Indonesia sih, real Indonesia real. Berarti ya
0: jadi emang hantu lokal gitu.
2: I see.
0: Ya, tapi emang ngeri nggak sih yang itu sih yang kalau emang lewat tiba-tiba ngilang itu kayak di tol juga tuh. Tol mana ya daerah
2: iya itu kalau nggak salah aku dengar tuh
0: Cipularang juga ya
1: terus
2: kilometer 97 gitu kalau nggak salah tuh apa 95 gitu lupa.
0: Jadi kalaupun itu harus kayak nyebrang gitu kan tiba-tiba ngilang itu ngeri banget sih.
1: Kan ya mungkin gak ke fokus juga.
2: Nah itu sih entah emang kitanya lagi gak fokus gitu ya kali ya. Cuman kalau emang beneran itu bahaya sih kayaknya. Bahaya banget.
0: Dan tapi di sini masih ada beberapa mitos. Tapi kita cut dulu kali ya. Beberapa tadi kota penuh kamu di malam hari ini.

0: Samuda masih dengan kita bertiga ya di Teror Frekuensi, dan kita masih belum selesai membahas Urban Legend yang emang itu terkenal banget ya kan?
1: Ya betul, kita masih di pembahasan di terowongan Casablanca ya. Tadi kita udah bahas tentang fun fact-nya di si terowongan ini gitu kan ya, yang dimana tadi tuh emang ini tuh emang dulunya bekas pemakaman kan. Dan ternyata emang ini tuh katanya ada juga nih banyak sumber yang bilang kalau emang dulunya tuh sempat ada salah satu jasad yang emang belum kepindahin.
0: Katanya tuh emang ketinggalan mungkin di pemakaman itu tuh.
1: Bukan ketinggalan sih, lebih ke emang katanya tuh
0: enggak gitu.
1: Bukan. Jadi emang awalnya tuh pemindahan tentang kuburan massal ini tuh ditentang sama masyarakat ini. Jadi emang enggak boleh ada pembangunan terowongan dulunya. Tapi ya mungkin karena masih kekeh harus ada terowongan, dan mungkin ada salah satu pihak yang dia tuh gak terima buat dipindahin. Jadi kepindahin jadilah.
2: Kayaknya sebelum dipindahin tuh kebur ini kayak kebur dibangun gitu ya.
0: Iya, sepertinya. Betul. Sepertinya. Juga tapi sebelum by the way ini ya, ini tuh terowongan Casablanca terletak di Jalan Basuki Rahmat ya, di Jakarta Timur, dan dibangun di atas tanah kuburan yang tadi kata Syifa bilang, sehingga terbilang angker gitu. Jadi itu di Jaktim ya. Gitu. Tapi ya sebelum gimana tuh?
2: Ya sebetulnya basic sih ya, basic cerita-cerita Indonesia gitu.
0: Iya.
2: Mitos-mitos Indonesia kalau enggak sebelumnya bekas kuburan,
0: rumah sakit
2: gitu.
0: Ya, sekolahan tuh sering sekolahan banget.
2: Sekolahan pasti bekas rumah sakit.
0: Ya, sering banget tuh dengar.
1: Iya sih emang. Dan katanya emang ini tuh yang Miss K merah ini tuh yang tadi jasadnya masih di situ itu, yang satu itu katanya. Ternyata.
0: Berarti yang tertinggal itu jasad
1: tertinggal
0: perempuan
1: itu,
0: mungkin
1: yang
0: ya.
1: Merah itu yang sering ada katanya.
0: Nah, juga tapi ada juga nih. Yang dimana yang enda beredar tuh awal mula kenapa jadi angker tuh ada juga yang menyebutkan ini tuh seorang pria atau bapak-bapak yang memaksa mengakhiri hidupnya di terowongan tersebut. Terjadilah sehingga jadi angker.
1: Tapi emang berarti banyak banget ya cerita-cerita di terowongan ini. Tadi juga aku sempat baca-baca juga kalau emang ini tuh emang ada beberapa kasus di mana ada salah satu cewek yang dia tuh di apa ya?
2: Udah paksa
0: ya, di lecehi ya,
1: udah paksa. Betul, itu sampai tewas katanya. Itu juga ada juga ternyata terjadi di terowongan ini. Dan emang tapi emang ada beberapa kasus juga yang kayak gini ya, banyak banget.
2: Pasti.
1: Dan ternyata ada juga di sini.
2: Ya inilah buat insan muda, jadi yang namanya urban legend tuh ya pasti banyak versi sih ya.
0: Iya, benar.
2: Pasti banyak versi, ada yang tadi Miss K-nya merah, ada yang putih, ada yang belum kepindahin, ada yang mengakhiri hidup bapak-bapak di situ, ada yang tadi kasus ruda paksa sehingga kehilangan nyawa. Jadi itu emang pasti banyak banget ininya.
0: Berita-berita ya, berseliweran gitu kan gitu di masyarakat.
2: Dan kita nggak tahu juga sih mana yang realnya gitu kan. Jadi mungkin siapa yang tahu bisa juga komen tuh yang aslinya tuh gimana. Siapa tahu di sini ada yang dengar orang asli dari daerah situ gitu ya.
1: Atau mungkin kalian juga ada cerita juga gitu kan, pernah lewat di terowongan ini, boleh langsung aja di share nggak sih?
2: Benar-benar.

0: Oke, okay, Insya Allah masih bareng kita bertiga ya di tahap frekuensinya.
1: Iya, betul. Dan di sini kita udah masuk ke sesi cerita ya.
2: Yap, betul.
0: Dan kebetulan kita ada Bang Dinar ya, yang katanya mau bercerita juga.
2: Wow. Ya sih, ini cerita. Sebetulnya ceritanya ini udah lama sih ceritanya. Narsip. Ceritanya udah lama sekitar berarti 11 tahun atau 12 tahun lalu di sekitaran 2014-15 lah. Jadi itu aku kan ada tongkrongan tuh sama teman-teman. Ada sama teman-teman banyakan gitu, terus ada base campnya lah gitu. Ada base camp, yang base campnya tuh jadi ada kayak rumah depannya ada halaman buat parkir motor. Terus ada kayak ruang tengah sama ruangan dua. Nah, jadi waktu itu aku tuh datang siang-siang sekitar jam 1 datang bareng teman gitu, ada beberapa orang datang. Waktu melihat parkiran tuh ada dua motor tuh
0: di depan tuh,
2: di depan dua motor temanku gitu. Nah, pas kita masuk ada nih satu motor sebut satu orang sebut aja namanya Icang. Ini bukan Icang, ada namanya Icang. Terus jadi dua motor tuh, yang satu punya Icang, yang satu punya Iki
0: misalkan kan.
2: Yang satu punya Icang, satu punya Iki lah, biar gampang II nih. Nah, pas kita masuk kita ketemunya sama si Icang.
0: Icang nih, masuk kita.
2: Terus kita nanya kan, Cang, sama siapa? Sama si Iki, dia bilang sama si Iki. Oh, sama si Iki, ada di dalam katanya. Oke lah gitu. Kita masuk nih ke dalam nih, ke ruang tengah. Kan ada dua ruangan tuh. Lihat di ruangan satu gak ada si Ikinya. Terus aku nanya lagi, Cang, gak ada. Dia satu lagi bukan yang situ. Oh, aku cuma jawab oh aja karena gak ngecek juga, kayak ya udahlah gitu. Ya mungkin lagi tidur gitu atau lagi istirahat. Udah tuh kita diem di ruangan yang satu. Terus kita ngobrol-ngobrol lama. Terus tiba-tiba kan karena siang mau makan dulu dah gitu. Nah, di depan si base camp ini, jadi depan base camp itu ada rumah juga. Nah, di trotoarnya tuh biasanya ada yang jualan tuh.
0: Oh, ini jualan, di sisi jalan itu.
2: Di seberangnya tuh gitu, di trotoarnya ada yang jualan nasi-nasi gitulah. Cuman di hari itu dia jualannya enggak di trotoarnya. Karena waktu itu lagi ada pembersihan apa gitu. Jadi di dalam rumahnya, di halamannya. Enggak di depan trotoarnya gitu. Kita makan, habis makan balik lagi tuh ke base camp. Terus balik lagi ke base camp gitu, biasa ngobrol-ngobrol.
0: Berdua itu sama Icang?
2: Sama Icang, sama teman-teman yang lain.
0: Oh, barengan.
2: Banyakan, karena banyakan. Aku datang banyakan, barengan.
0: Oh, iya.
2: Cuman waktu datang cuma ada Icang doang.
0: Sama Iki itu.
2: Sama Iki katanya, karena emang ada dua motor itu tuh. Udah makan, udah ngobrol-ngobrol. Nyampe sore sekitar jam 4 atau setengah 5 lah gitu. Tiba-tiba, kita kan di dalam nih. Tiba-tiba dari luar tuh ada yang masuk. Nah, si Iki ini nih
0: yang
2: si,
0: masuk.
2: Si Iki ini masuk kayak halo, wih, banyak orang nih, gitu-gitu biasa dia. Kita gak ngeh nih. Kan gak ngeh ke awal. Kalau kata si Icang ini, si Iki tuh ada di dalam. Ada di dalam. Wih, rame nih, banyak orang. Ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba si Iki ini nyeletuk, dih, warung yang di depan gak buka ya, katanya. Lah, buka kok tadi kita makan di dalam. Oh, di dalam, kirain di trotoar, katanya gitu. Tadi soalnya lewat nggak ada, katanya mau beli makan. Ada kok di dalam. Oh, gitu kan. Terus tiba-tiba ditanya sama si Icang ini, lah, emang dari mana, bukannya tadi dari dalam? Nggak, gue habis dari Cibadak, katanya. Habis ngelamar kerja, habis interview.
0: Berarti emang dari awal.
2: Dari siang, tuh. Dari pagi ternyata. Terus si Icang tanya, lah, terus tadi yang di dalam yang senyum siapa ya, katanya. Jadi ternyata pagi itu si Iki ini tuh datang. Dia nyimpen motor doang.
0: Oh, makanya ada motornya di situ.
2: Makanya ada motornya. Pergi sama temennya ke daerah Cibadak. Melamar kerja, interview. Nah, si Icang itu waktu siang datang, dia diam di dalam tuh di situ. Katanya ada si Iki ini. Disapa lah, "Halo Ki," gitu. Enggak ngejawab, cuma senyum doang. Cuman senyum doang masuk ke ruangan yang kedua. Jadi si Icang tuh nyangkanya ada di ruangan dua gitu.
0: Ya udah, itu berikan si Iki aja gitu,
2: gitu. Dan udah banyak anak, orang-orang gitu, anak-anak. Ternyata si Ikinya baru balik dari Cibadak. Dan abis dari situ si Icang gak datang-datang lagi ke base camp. Karena ternyata yang Iki palsu yang ada di dalam ruangan dari tadi tuh.
0: Jadi dia tuh berdua kali ya.
2: berdua
0: itu tuh.
2: Sama jadi sebenarnya di rumahnya dia ini sendiri dan satu lagi yang bukan orang. Ini bukan orang gitu. Jadi dia selama siang tuh nyangkanya ada orang aja gitu.
0: Nyangkanya sama si Iki itu.
2: Sama si Iki gitu.
0: Padahal enggak
2: tahu. Ternyata bukan gitu. Dan di si base camp itu tuh seudah ada cerita itu. Kan itu ceritanya maksudnya orang-orang banyak lagi banyak orang
0: gitu.
2: Ternyata di base camp itu juga yang katanya nyerupain gitu enggak cuman itu doang, ternyata sebelum-sebelumnya
0: udah pernah
2: cuma anak-anak enggak pada bilang aja.
0: Oh.
1: Jadi bukan pertama kalinya.
2: Bukan, dan emang kebiasaannya tuh
0: nyerupain
2: atau niruin orang.
0: Itu.
2: Dan fun fact-nya jadi sudah ada kasus itu tuh aku tahu dari warga sekitar, ternyata sebelum dibangun bangunan itu atau
0: rumah
2: lah gitu, rumah itu tuh si kotakan tempat rumah itu tuh bisa dibilang tanah yang paling angker di daerah situ katanya.
0: Oh, jadi asal itu emang
2: tanah kosong paling gitu. Angker gitu, terus beberapa dulunya gitu dibikin bangunan dijadiin base camp anak-anak. Dan kata warga sekitar si tanah itu tuh atau daerah itu lah bangunan itu tempat yang paling angker di daerah situ katanya. Sering banyak suara-suara, tiba-tiba ada yang paling itunya ya si yang di situ suka nyerupain siapa aja gitu.
1: Tapi tahu gak sih kenapa si tanah itu tuh angker? Ada gak sih cerita apanya
2: itu gitu? Nah, itu tahu tuh masalahnya. Cuman emang warga sekitar suka aja ditiruin gitu.
0: Oh, warga sekitar juga.
2: Warga sekitar juga yang terakhir tuh jadi di rumah itu tuh di sebelahnya gitu tuh dibikin ini. Dulu tuh ada apa ya? Depot isi ulang galon.
0: Oh iya iya iya.
2: Isi ulang galon. Terus yang jaganya tuh ada si bapaknya tuh meninggal.

0: ngejawab kayak, oh kaget, ah yang bener ah katanya.
1: Okay, okay,
0: gitu.
1: Okay.
0: Iya bener, emang kenapa gitu. Ah perasaan 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu kemarin-kemarin gitu dia bilang.
1: Iya ketemu.
0: Ah ada kok di depan diem katanya nongkrong. Padahal udah sekitar 2 minggu hampir 3 mingguan gitu udah meninggal gitu. Emang kebiasaan di situ suka niruin-niruin gitu.
2: Kayaknya kalau aku jadi orang situ agak ngeri ya, kayak jadi itu. Jadi trust issue gak sih?
1: Ini nah, istilahnya ngiwetin sama orang yang udah gak ada gitu kan.
2: Itu dia.
0: Mau yang ngeri udah gak ada atau yang masih ada juga.
2: Yang masih ada juga ngeri sih dan.
1: Iya sih, kayak tapi
2: bayangin aja lu ada di situ tuh. Misalnya ada yang nyurupain gua, lu tuh kayak ngiranya gua aja.
1: Tapi
2: gitu.
1: Itu kalau lu kalau kitanya enggak tahu ya udah kan.
2: Iya.
1: Kalau
2: iya
1: itu sih. Bukan si Pak gitu
2: tapi
1: kan.
2: Tapi kayak maksudnya ini posisinya kalau misalnya lu udah tahu kalau di situ
1: iya.
2: Tuh udah sering banyak yang kayak gitu, lu bakal trust issue gak sih kalau ngelihat?
1: Tapi masalahnya temen lu, gini, gitu. Kalau yang disurupain sama yang meninggal kan kita udah tahu dia meninggal.
2: Iya sih, iya sih.
1: Jadi kita ngelihat, lah kok hidup gitu kan. Kalau yang nyurupain misalkan nyurupain si Pak tapi gue aja nggak tahu kalau itu emang bukan siapa ya udah gitu kan.
0: Yang terakhir sih itu nyerupain almarhum bapak-bapak tukang galon. Ah, pokoknya itu di situ.
2: Gila sih horor sih.
1: Oke, sudah kita mungkin buat kamu juga yang punya pengalaman kita masih tungguin ya sampai di jam 12 malamnya.

0: Okay, insan muda es lah. Kita menerangkan cerita dari Bang Dinar ya, yang cukup menyeramkan karena di apa ya, ada sosok hantu yang sering menyerupai gitu.
1: Betul.
2: Ya kita, kalau anak-anak sih bilangnya hantu cosplay.
0: Hantu cosplay. Ya tiba-tiba jadi siapa, tiba-tiba
2: ya,
0: jadi
2: karena siapa. Dia suka cosplay.
0: Jadi itu ngeri juga kan. Kayak tiba-tiba nyerupain siapa. Tujuan juga yang ngeri itu tadi nyerupain sosok yang dimana udah gak ada gitu kan. Dan kali ini kebetulan juga udah ada yang bercerita nih. Bang Inar sama Bang Sip nih, Bang Sip gak tuh?
1: Bang Sip ya.
0: Di sini ada Arianti ya.
2: Ah,
0: Arianti yang ngeri itu dia pernah mengalami kisah yang menurut dia tuh cukup serem. Jadi gini, ini tuh ceritaku saat masih SD yang mungkin pernah beberapa kali ini dengar suara tapi nggak jelas. Nah, rumahnya tuh dia tuh dekat kebun dan juga ada pohon pisang. Nah, kayaknya pohon pisangmu udah agak ketebak sih ceritanya apa gitu. Ya,
1: poci-poci.
0: Nah, jadi gini, kejadiannya ini di kamar yang dulu ya, ketika aku itu masih SMP kalau nggak salah. Nah, mau ambil buku saat SD dibaca kembali gitu kan, kayak materinya kayak mungkin cari materi gitulah waktu SD-nya. Nah, buku itu disimpan di kolong kasur. Jadi dia tuh kayak ngambil ke kolong kasur lah untuk ngambil buku itu, yang dimana buku SD itu kan. Nah, Raya pakai tangan karena tidak begitu ke tengah posisi bukunya tuh. Nah, di situ keanehan muncul. Yang dipegang mestinya rasa tumpukan buku kan, tapi ini rata dan padat katanya.
1: Okay. Rata padat.
0: Beberapa kali aku tekan untuk memastikan seperti nyentuh kayak kulit nih. Nah, saya penasaran dan lihat ke kolong kasur. Lampu tuh nyala, tapi remang-remang yang di bawah kasur. Nah, aku ngelihat dengan jelas meskipun bawah kasur gelap kayak putih panjang hampir menuhin ukuran kasur. Seperti ada kainnya. Nah, aku tuh ngelihat nunduk juga ngelihat langsung gitu kan, tapi takut. Tapi kayak ngelamun dan masih berpikir apa itu. Tapi aku tuh masih kayak ngelihat gitu kan. Nah, aku tuh langsung teriak manggil ayah untuk melihat langsung. Tapi anehnya enggak ada apa-apa waktu ayah aku ngelihat. Malah kayak kresek hitam enggak terlalu besar yang dia ambil. Padahal aku tuh bener-bener ngeliat sendiri itu ada kain putih juga, seperti kayak agak terang. Ya meskipun waktu aku ngeliat tuh agak terang tapi kusut juga. Dan juga walaupun di bawah kasur yang agak sedikit kelap gitu kan, dan berukuran panjang. Tapi untungnya sih itu hadapan untungnya di hadapan kayak gak malikin ya, pasti ke kita gitu,
2: malik
0: kebelakangin ya gitu kan. Sepertinya kayaknya aku pikir itu pocong sih, mungkin atau apa ya yang bisa dijelaskan. Tapi bentuknya tuh mirip pocong.
2: Nah, itu mengerikan sih sebenarnya.
1: Pocong, karena emang hantu terserem tuh sebenarnya pocong.
0: Ya sih,
1: karena emang juga kayak benar-benar bentuknya tuh kan manusia banget gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi kan tadi katanya dia tuh kayak apa tuh waktu pas ngambil buku tuh kayak ada kulit ya. Emang pocong ini ya?
0: Nah, nggak tahu tuh, nggak tahu tuh.
1: Kayak
2: mungkin kerasa kasar aja kali ya.
0: Iya, kerasa kayak kulit gitu.
1: Dan biasanya tuh mungkin apa ya? Kalau buku kan itu emang keras ya. Tapi kalau misalnya tangan atau apa gitu itu kan emang mungkin agak
2: ada cuinya.
0: Iya.
1: Gitu, itu agak gitulah pokoknya. Kayak gak kebayang sih.
0: Tapi ini ngeri sih di kolong kasur. Kita setiap hari kan tidur di situ,
1: betul,
0: gitu
1: betul,
0: kan,
1: betul,
0: istirahat di situ, dan tiap malam terus kalaupun emang iya gitu pocong, gimana kita di setiap malam gitu kan?
1: Iya kan, karena emang makanya aku juga kadang kalau misalnya punya kasur yang ada kolongnya tuh agak ngeri sebenarnya, karena ya takut aja gitu kan ya.
0: Itu baru kejadian pertama, ini masih ada katanya nih, kata Kak Arianti. Nah, kejadian pertama itu ya katanya. Dan masih mau tahu ceritanya. Nah, ini aku masih ada cerita juga. Kejadiannya lupa kapan, tapi yang lebih tepatnya waktu SMA katanya. saat masih sekolah ketika libur sempat satu atau dua kali setahun ketemu ibu menginap di kontrakan. Nah, awal hari pertama aman, ketika dua atau hari ketiga, aku tuh lupa, gak tahu hari kedua atau ketiga kata dia. Nah, oh iya, sedikit beritahu kontrakannya dulu tuh masih gimana ya? Kayak dijelasinnya tuh, hah gimana nih? Biar kelihatan bisa kebayang, ini informasi jelasnya. Jadi gini, kontrakan itu ada di Garut. Seperti perumahan berjejer. Ini kontrakan ibu kalau dilihat seperti jalan kendaraan. Yang kiri posisi pertama di pinggir, dekat kebun, tidak terlalu seperti rumput panjang. Mana ini? Enggak ada fotonya. Oh, katanya ngirim foto. Nah, kejadian itu saat malam saya tidur di kamar sendiri. Seperti biasa, sudah tidur dan juga susah tidur. Susah tidur main HP sebentar. Saya awalnya kayak ngerasa ada tiupan kayak gitu kali ya. Bukan angin, tapi seperti kita misal niup mie yang masih panas misalnya. Ya. Yeah. Nah, lanjut. Itu tiupan, enggak cuma sekali aja. Aku kira angin, tapi ya enggak mungkin gitu kan dalam ruangan. Kayak mulai pelan, ada suara geraman juga. Nah, saya masih kayak tenang aja, kayak mencoba tes untuk diam fokus untuk mendengar. Suara apa itu? Mulai kayak ada suara lagi, geramannya tuh lebih jelas, kayak suara laki-laki. Tapi tiba-tiba ada suara perempuan yang ketawa juga. Ada benda di dapur juga yang sepertinya ada yang jatuh. Benda jatuh di dapur, gak tahu tuh apa yang jatuhnya tuh. Aku gak berani ngeliat gitu kan. Apalagi kamar terbuka pintunya. Mau berdiri tutup pintu keburu takut. Jadi aku tuh langsung nutupin selimut aja. Dan aku coba tenang aja dan berdoa biar suara itu enggak terdengar gitu kan. Walaupun masih kedengeran sama aku. Sampai aku tuh nangis waktu aku tiba-tiba ngebuka si apa selimutnya yang ditutupin. Tiba-tiba lampunya tuh malah jadi mati. Dan anehnya ibu seperti kayak biasa aja. Mungkin pernah merasakan hal yang sama sebelumnya. Atau kontrakan aku tuh emang agak horor gitu kan, karena emang berjejeran dengan kontrakan orang lain, tapi emang kosong katanya tuh.
1: Tapi tuh banyak banget ya kejadiannya ya.
0: Iya, ini saya pengalaman yang lumayan jelas. Cerita ini bisa kamu percaya atau enggak percaya juga enggak apa-apa. Sekarang jarang bahkan tidak mendengar suara aneh-aneh lagi. Karena sekarang tuh udah enggak jarang. Udah jarang dengar ceritanya.
1: Itu kayaknya biasanya emang awal-awal tuh suka kayak gitu gak sih? Kita kalau misalnya
2: perkenalan itu.
0: Iya.
1: Tinggal gitu kan, atau bahkan kita ke tempat baru aja kan kadang kalau misalnya emang di tempat barunya tuh banyak penunggunya, itu emang pasti ada dijail-jailin dikit lah gitu. Kayak kenalan, iya benar, perkenalan.
2: Iya, kalau anak-anak aku itu ya salam kenal katanya.
0: Karena dia tuh baru kan bukan pindah ya. Ini tuh rumah orang tuanya, rumah ibunya. Dan dia mainlah ke sana gitu kan di saat libur sekolah. Berarti emang ini ya, apa ya, emang perkenalan ya?
1: Perkenalan, kayak oh ada orang baru nih gitu kan.
2: Ya mungkin ada cerita dulunya kontrakan itu bekas apa mungkin ya. Karena kalau kata orang tua dulu sih kalau mau beli rumah gitu misalkan harus tanya-tanya dulu orang-orang sekitar kayak ini bekas apa ya dulunya, terus dia udah tahu gitu. Karena takutnya ya bekas pemakaman atau bekas tempat apa atau perumda tragedi ya, apa.
0: Kalau gitu. Mungkin positifnya harus tahu rumahnya itu bekas sawah apa enggak gitu kan. Kalau sawah kan katanya bakal susah air atau enggak kotor. Betul. Gitu kan ceritanya. Oke, sama udah ya, kita cut dulu kali ya dengan beberapa track sebelum kita lanjut lagi nih pembahasan. Betul. Yang dimana ini cerita kamu juga.

manhã tá bebendo bastante. A tomar uma muruto de ajaraca.

kann, sang waktu berlalu menunggu, biarkan.

0: Biarkan sepi ini memudar hingga terang.
1: Oke, insan muda, masih di acara Teror Frekuensi ya, bareng kita bertiga pastinya nih, dan di sini juga kita bakalan cerita-cerita lagi. Dan tadi kan udah bahas ceritaan dari Bang Dinar, terus juga tadi ada cerita yang udah masuk juga. Dan di sini mungkin aku bakal cerita juga, tapi bukan ceritaan aku, ini ceritaan teman aku waktu sekolah. Sekolah SMK.
2: Seru jadi, nih kalau udah sekolah seru.
1: Apalagi ini sekolah aku juga kan emang deket dengan kuburan ya.
3: Sisi makam gitu ya.
1: Dan emang apa sih, dikelilingin sama kebun juga. Jadi emang masih ya banyak lah ya kejadian-kejadian kayak gitu. Dan ini tuh posisinya waktu itu aku kan OSIS, itu kelas 10 mau ke kelas 11 kalau gak salah tuh. Itu tuh posisinya, udah kelas 11 sih. Karena itu tuh posisinya pas kita tuh lagi persiapan MPLS, yang dimana pas persiapan MPLS tuh emang bener-bener kita tuh setiap hari tuh ke sekolah dari pagi sampai sore. Dan bahkan ada satu waktu dimana kita tuh waktu itu emang sampai agak malam, karena emang lagi puncaknya MPLS lah gitu kan ya. Jadi emang kita di situ closingan dan segala macem gitu kan. Dan dimana nih teman aku tuh emang dia tuh kan emang mincrak banget ya.
3: Ya, atau nggak mau diem lah,
2: aktif banget tuh.
1: Aktif banget gitu kan ya, kayak kesana kesini gitu kan ya. Ada di mana satu waktu di mana dia tuh, jadi sekolahku tuh 4 lantai.
3: Ya, 4 lantai.
1: Nah, dari ada lantai 3 ke lantai 4 ini tuh
3: di tangganya kan?
1: Di bagian tangganya tuh bolong gede gitu, bolong gede yang di mana viewnya tuh langsung ke
3: masa depan.
1: Enggak.
3: Iya, pemakaman.
1: Iya sih.
3: Pemakaman.
2: Oh, iya maksudnya sih. Bolongnya bolong jendela atau tembok?
1: Tembok yang bolong.
2: Tembok. Sengaja maksudnya gitu.
1: Iya, tembok yang mungkin itu tuh
3: biar cahaya masuk gitu.
2: Niatnya mah
1: kayak sih itu bakalan dipakein kaca kali ya asalnya, karena emang bolong gitu.
2: Tapi bolongnya bolong yang presisi gitu kan.
3: Iya, presisi.
2: Bukan yang bolong kehancur karena lagi
3: normal.
1: Emang
3: sengaja.
2: Biar cahaya atau ada udara lah ya.
3: Terus.
1: Nah, emang kalau di sekolah aku tuh kan kalau dari lantai 1 sampai lantai 3 tuh emang dia terang, karena emang
3: ya, soalnya si cahayanya dari luar.
1: Karena kan emang ada si apa ya, aku susah lagi jelasinnya.
3: Gini, kalau kan kalau lantai 2 dan lantai 3 tuh si yang bolongnya tuh di depan.
1: Jadi balkon.
3: Balkon gitu. Nah, kalau untuk di lantai 4 itu enggak ada tuh, enggak ada cahaya.
2: Oh, tertutup si tangganya.
3: Tertutup.
2: Biar jadi ada cahaya mungkin di bolong
3: dari belakang. Ini mana di belakang itu si pemakaman itu.
1: Nah, dia adalah, aku enggak tahu dia mau ngapain ke sana. Tapi ya, dia tuh sengaja gitu loh, kayak emang mau ke si gedung itu. Nah, padahal kan posisinya tuh kita tuh semuanya tuh pada di gor. Jadi emang lumayan jauh kan dari gor ke
3: lantai
2: apa? Ke gedung itu lah ya.
1: Okay. Nah, dia gak tahu mau apa, dia kesana, terus dia pulang-pulang dengan rasa takut.
3: Dia sendirian berarti ke gedung itu, sendirian. Ke lantai 3 itu.
1: Kayak entah mau ngapain, entah mau ngecek apa. Kalau gak salah tuh ngecek kelas gitu. Ngecek kelas kayak mungkin ada yang ketinggalan gak di kelas.
3: Itu kelas
1: gitu.
3: Dia.
1: Itu kelas dia gitu kan. Dan dia kayak karena emang dia tuh penakut juga. Penakut, dia datang ke gor dengan rasa takut, tapi dia belum berani cerita. Dia tuh baru berani cerita tuh di keesokan harinya. Dan dia tuh bilang kalau misalnya dia tuh ketemu sama sosok yang dimana itu tuh dari jauh tuh emang ada putih gitu.
3: Terus itu jam berapa sih?
1: Itu tuh sekitaran jam 7.
2: Pas isya.
1: Jadi emang seudah isya banget. Sudah isya banget. Ya gak tahu juga ya, itu kan itu tuh kalau jam 7 tuh masih ini gak sih, kalau di Sunda tuh sareupna ya.
2: Ya masih gitu lah.
1: Ya kan dari jam 6 sampai jam 7 tuh kan. Jadi ya mungkin
2: entah. Oh, berarti dia lihat dari si lubang itu.
1: Dia tuh mau ke lantai 4 gitu.
2: Lantai 4 di lubang itu dia ngelihat gitu.
1: Iya. Tapi ngelihatnya tuh pas mau pulangnya.
3: Pas turunnya.
1: Iya, jadi kan kayak si tangganya tuh gini kan.
2: Iya, letter U gitu.
1: Ini tuh kayak mau turun ngelihat.
2: Otomatis kelihat kalau turun.
3: Iya.
1: Dan sebelum turun juga pas dia lagi cek-cek di kelas, itu tuh dia tuh sempat ngedengar juga suara-suara nangis tipis-tipis.
3: Ai, aku tahu tuh emang ruangannya kayak gimana.
1: Kan? Karena emang ruangannya tuh segelap itu.
3: Iya. Yeah.
1: Segelap itu kayak udah pakai lampu juga kayaknya masih kurang ngebantu gak sih, apalagi kalau gak salah tuh di lorongnya tuh remang-remang gitu ya si yeah. lampunya tuh ya.
2: Ya pokoknya penerangannya minim lah ya.
3: Minim.
1: Jadi emang agak.
2: Ya karena emang sih. Mungkin kan aktivitas biasanya
3: siang-siang. Jadi ya ngapain gitu sekolah kalau terang banget gitu ya udah gitu kan.
1: Iya sih.
2: Tapi itu apes sih.
3: Apes jujur ini sendiri juga lagi.
2: Oh iya itu kayak temanku gitu juga tuh di sekolah. Iya aku jadi keingetan. Kenapa jadi itu? Kan kalau kelas 3 SMA tuh di SMA aku tuh suka ada ujian praktek. Yang kalau seni itu kabaret, bikin kabaret per kelas tapi. Nah, kelasku tuh waktu itu lagi nginep buat bikin properti, buat bikin properti, kita bikin properti. Nah, tengah malaman lah, sekitar tengah malam, setengah satuan jam segituan, si temanku ini emang anak exco teater di sekolahku. Dia pokoknya ada entah cat yang kurang atau apa alat yang kurang lah. Dia bilang mau ngambil dulu ke sekrenya katanya.
3: Yeah.
2: Dibilangnya apa ya dulu bukan sekre, ke bengkel.
3: Oh, nyebut
2: ke bengkel dulu ngambil alat-alat yang kurang. Oke, gitu. Dia masuk bengkel nih. Nah, si posisi bengkelnya tuh masuk bengkel. Di sini tuh kayak ada apa ya? Kayak ranjang. Kayak ranjang. Jadi atasnya tuh dibagi dua tuh. Jadi biar bisa nyimpan barang lagi di atas.
3: Oh iya iya,
2: tapi bayang itu kebayang. Luas.
3: Oke.
2: Jadi kayak dibikin gudang di atas lah. Mungkin kayak kalau bahasa Sunda kayak para. Dibikin jadi udah ada atapnya. Di bawahnya dibikin atap lagi.
3: Oh.
2: Karena buat nyimpan barang gitu.
3: Iya, iya, iya.
2: Tapi enggak full seruangan gitu. Jadi bisa harus naik tangga dulu kelihatan tuh gitu. Nah, dia nyari-nyari barang tuh di bawah dengan flash HP-nya tuh. Dia nyari-nyari barang. Dia udah ketemu barangnya nih. Pas nengok ke atas, ada sosok nenek-nenek lagi ngeliatin ke bawah gitu katanya.
1: Nih.
2: Hah? Iya, sampai tengkurap ngeliatin gitu. Dia lari tuh, dia lari. Dan sama dia gak cerita dulu tuh.
3: Iya.
2: Kayak, kan dia lari tuh kayak ditanya, kenapa? Panggang kenapa-napa, orang pengen cepet-cepet aja katanya. Udah tuh kita ngerjain lagi, nah besoknya waktu paginya, pagi siang gitu, dia baru cerita. Katanya waktu malamnya tuh, waktu dia ngambil barang, pas ngeliat ke atas, dan nenek lagi gitu lagi, nongol katanya.
1: Kayak gak kebayang.
2: Nongol gitu
3: katanya. Nenek, coy.
2: Kita langsung kayak, oke Fix, hari ini kita gak bakal nginep dulu ya. Kita balik dulu, jangan dulu beres dulu. Kita pulang dulu aja, jangan dulu nginep gitu. Karena kayak, wah mengerikan nih gitu.
3: Tuh.
2: Ya, ingat tuh, tadi gitu tuh di sekolah.
3: Itu juga malam.
2: Itu jam 1.
3: Jam 1 malam.
2: Karena kita lagi nginep. Okay. Kita lagi nginep buat ngerjain properti
3: tugas itu.
2: Malam. Karena biasanya anak-anak teater juga kalau bikin properti kan suka pada nginep.
3: Malam gitu.
2: Dan gak tau kayaknya dia lagi apa saja tuh hari itu tuh. Karena biasanya suka, kan biasanya suka anter dong, anter, biasanya gitu kan. Nah dia karena emang kebetulan anak teaternya,
3: ya udah biasa kali.
2: Udah ya. Biasa, jadi ya udah dia sendiri aja gitu. Nah ternyata pas lagi sendiri itu dia apes. Karena waktunya ada yang nengok.
3: Oke, nanti kalau ada apa-apa berarti jangan sendiri, berapa sih berdua.
2: Abis dari situ sih langsung
3: berdua.
2: Nggak ada.
1: Tapi berdua juga tetap ngeri sih.
3: Tapi seenggaknya kita ngerinya berdua.
1: Iya sih.
3: Ngeri sendiri kan itu ngeri banget. Lupa juga dodonya ngeri sih.
2: Ini ngomongin cerita sekolah jadi banyak nih. Kayak flashback aja gitu.
3: Iya, banyak.
1: Tapi emang kayaknya kalau di sekolah tuh banyak gak sih kayak cerita-cerita kayak gitu. Kalau pas nginep apalagi sih.
3: Iya.
1: Aku belum pernah nginep di sekolah sih. Jadi aku kayaknya belum ada ya kalau aku pribadi mah.
2: Iya, kalau nginep aku ada kejadian. Tapi bukan aku yang ngalaminnya.
1: Kayak teman-teman ada
2: pasti gitu. Teman gitu. Karena kan di sekolahku tuh ada banyak lah tempat yang bisa dikatain horor gitu. Satunya ada pohon yang disebutnya pohon jaipong gitu lah.
1: Tapi di sekolah kalian dulu itu ada gak sih kayak misalnya satu kelas yang emang kayak terkenalnya tuh horor gitu?
2: Ruangan kelasnya.
1: Ruangan kelasnya.
2: Ruangan kelasnya sih kayaknya
1: ada.
2: Nah, ada deh.
1: Soalnya kalau di aku ada sih SMP.
3: Oh iya.
1: Ya.
3: Oh SMP.
2: Di aku enggak ada, cuman nah itu jadi ada ruangan yang satu, enggak satu satu komplek ruangan yeah, yeah. Di kabupaten di pojok sana gitu. Hmm. Ada pohon yang gede dan disebutnya pohon jipong gitu.
3: Hmm. Aku juga ada sih kalau SMP pohon. Itu kalau ya, itu aku lebih ke WC sih yang dimana-mana itu memang enggak pernah dipakai sama sekali.
2: Kalau WC ada
3: sampai
2: sih.
3: Sekarang.
2: Kalau WC ada. Kalau kelas sih kayaknya enggak ada deh.
3: Kalau WC kelas
1: enggak karena... ada sih karena dia emang di pojokan gitu.
2: Kalau SMA enggak ada adanya bagian ruang bagian halaman gitu doang. Hmm. Saya paling kurang OSIS kok enggak salah di sekolahku. Kurang OSIS. Karena dulu nih katanya sih ruang OSIS itu tuh jadi satu ruangan nih kayak gini ruang OSIS kan ruangan studio gini. Mm-hmm. Entah kenapa dulu tuh si pintunya tuh di tembok. Hah? Berarti enggak?
1: Kenapa?
2: Enggak tahu tuh pokoknya di tembok. Uh-uh. Jadi ada ruangan yang enggak ada akses pintu masuk keluar. Terus di tembok. Nah, waktu 2000 berarti 2001. 2009-an atau 2010, 2009-an kayaknya atau 2010 segituan si bangunan itu si ruangan itu dipakai buat ruang OSIS. Nah, waktu ruang itu dijebol kalau enggak salah itu terjadi langsung kesurupan massal.
3: Tapi maksudnya dari awalnya kenapa ditutup
2: gitu? Nah, itu sih aku enggak tahu tuh. Karena udah langsung kejadian pas dibongkar itu ada kesurupan massal, udah jarang ya tuh. Jadi maksudnya jadinya ceritanya bangunan ruangan yang asalnya yang nggak kepake ditutup dibuka jadi ada kesurupan massal gitu karena kesurupan massalnya banyak banget katanya
1: itu di SMA
2: itu banyak banget
3: itu waktu katanya. Banget bang nah, Linar itu, masih sekolah
2: itu
3: atau cuma
2: akunya
3: cerita?
2: SMA kelas aku masih SMP kelas 3 itu SMA akunya masih SMP aku masih SMP dan ada abang-abangan lah
3: yang cerita
2: sekolah situ nah, abang-abangan tuh pas mereka balik kayak gila tadi kesurupan masa ruangan itu sih dibuka kayak gitu ngomongnya gitu. Oh
3: nah waktu Bang Irnal udah kelas 1 nih masuk nih sama itu nah ada kejadian nggak di ruang yang tersebut tuh
2: nggak ada sih
3: nggak ada
2: nggak ada sih karena udah direnov jadi udah
3: udah rapi lah
2: udah ada jendela jendela udah dirapiin lah gitu udah ada jendela keluar udah ada jendela yang di tembok sana sama tembok sini gitu jadi cahaya pada masuk bagus, udara aman gitu. Kalau sebelumnya nggak ada banget tuh ventilasi nggak ada, jendela nggak ada, pintu nggak ada.
3: Cuman
2: pokoknya
3: dikasih pintu untuk masuk doang berarti.
2: Nggak ada.
3: Nggak awalnya untuk jadi ruangan kan?
2: Nggak dulu sebelumnya tuh.
3: Iya ditutup nggak ada apa-apa kan?
2: Nggak ada. Pokoknya kalau diibaratin ya kotak doang.
3: Kotak.
2: Nggak
3: ada. Langsung dibuka nih buat nah, ruang OSIS.
2: Dibuka tuh.
3: Untuk ruang OSIS. Jadi kesurupan masa kan?
2: Gitu. Nah, entah kenapa tuh yang jadi masih pertanyaan. Kenapa ya dikosongin gitu sampai ditutup sekotak-kotak gitu?
1: Bekas apa ya? Gitu.
2: Atau ada apa ya gitu sebelumnya? Gitu. Itu sih yang nggak tahu tuh. Karena sebelumnya emang udah ditutup aja katanya gitu.
1: Tapi sekarang masih gitu ya kira-kira?
2: Enggak. Sekarang sih udah dipakai ruangannya. Udah bagus sekarang ruangannya. Ya,
1: kan kali aja kalau udah dipakai juga kalau kejadian-kejadian kayak gitu kali aja masih ada.
3: Sih.
2: Oh, enggak ada ya. Sih. Waktu itu pernah nginep di situ enggak ada apa-apa sih.
3: Ada apa.
1: Udah aman ya berarti ya. Mungkin dari hawanya gitu.
2: Oh, enggak sih, biasa aja sih.
1: Biasanya kan kalau
2: karena mungkin banyakan juga ya gitu. Enggak tahu sih kalau sendiri enggak berani. Jadi mah enggak tahu. Ampun kayaknya.
1: Soalnya biasanya kayak kalau misalnya meskipun emang enggak ada apa-apa tapi hawanya tuh udah bisa kelihatan gitu.
2: Kalau sore-sore lewat sih lumayan kayak suges-suges kayaknya lebih ke suges kayak ini ruangan nih, ini ruangan ini nih yang dulu diceritain loh.
3: Yeah.
2: Jadi kayak oke gitu sih.
3: Iya sih. Karena kalau dari cerita juga kita jadi malah jadi suges gitu. Jadi sudah berlama belum pernah ngalamin gitu kan.
2: Oh ini ruangan ini yang diomongin nih. Atau kan kayak ini WC ini nih yang diomongin WC ini. Pasti tuh kayak kitanya kayak ya itulah.

0: Kamu lagi dengerin 92,3 MBS FM.
1: Izinkan sang waktu berlalu menunggu, biarkan

0: Okay, sama ini masih bareng kita bertiga ya.
1: Betul banget.
2: Sekali ya di Teror Frekuensi dan udah jam 11:30 nih, agak kerasa banget nih insan muda.
1: Dan kayaknya kita bakal puter rekaman horor.
0: Yep,
1: jadi rekaman ini tuh cerita dari, ada yang dari insan muda, ada yang dari teman-teman di NBS ini.
0: Yep, betul.
1: Kita ambil dan kita buat rekamannya.
0: Dan untuk malam ini, betul, ada dua rekaman nih, Binar dan juga Siva. Ada tanah apa ya, teror tanah kuburan, dan juga ada teror rumah panggung.
1: Enjoy the music.
0: Bukan dong.
1: Oh, bukan.
0: Enjoy the cerita. Oh, juga bukan.
1: Enjoy the story.
0: Ini dia untuk kamu.

0: Di sebuah sudut kota Sukabumi yang damai, hidup keluarga Harjo. Mereka tak pernah percaya tahayul, apalagi hal mistis. Semua punya logika, semua punya penjelasan ilmiah. Sampai suatu siang yang cerah, kehidupan normal mereka mulai terkoyak.
1: Aa, astagfirullahaladzim, badan kamu panas pisan kieu. Ti iraha demam, nak?
2: Ti pulang putsal, tadi mah bu. Tapi, asa tariris.
1: Hayu atuh, urang ke rumah sakit weh.

0: Dok, ini teh anak saya pulang futsal tiba-tiba demam tinggi pisan pas barusan dicek teh sampai 40 derajat. Dulu juga pernah demam gini sampai kejang jadi pala lawur.
1: Baik, Bu, kita tes darah dulu aja, semoga gak ada beda ya, Bu.
0: Sus, hasilnya udah keluar belum ya?
2: Bentar, Ibu. Ibu tunggu dulu di sini ya.
1: Bu, anak ibu hasil darahnya negatif demam berdarah. Paling saya resepin obat penurun panas aja ya, Bu. Kalau lebih dari 3 hari gak turun-turun, ibu bisa bawa lagi aja ke rumah sakit ya, Bu.
0: Baik, Dok. Terima kasih.
3: Sudah lebih dari 3 hari kondisi Raka semakin memburuk. Bahkan kali ini untuk turun dari kasur pun kesulitan. Sang ibu bergegas bawa Raka ke rumah sakit lagi.
0: Aa, aku naon atuh, bisa jalan teu? Aduh Gusti, ayo wae.

0: Hasil labnya bagus, dok.
1: Bu, saya sudah periksa semuanya dari hasil lab dan ronsen tidak menunjukkan kelainan maupun indikasi serius. Demamnya juga sudah turun kok.
2: Tapi dok, anak saya ini gak bisa jalan, terus masuk makan juga meni susah.
1: Iya bu, kita sarankan ibu lakukan CT scan karena hasil ronsennya bagus bu.
2: Baik dok.
3: Hari berganti minggu, kondisi Raka memburuk, kakinya lumpuh total, ia tak lagi mau makan, bahkan air pun ditolak. Tubuhnya kurus kering, tinggal tulang. Setelah berbagai pemeriksaan, CT scan, MRI, bahkan konsul neurolog, hasilnya tetap sama. Nihil.
1: Saya minta maaf, Bu Rina. Kami udah mengupayakan sama produser medis. Secara fisik, Raka sehat. Organ-organnya berfungsi normal, namun kami tidak bisa menemukan penyebab lumpuh atau kondisi mentalnya yang terus menurun.
2: Hah? Sehat? Dokter lihat sendiri nggak kondisi anak saya? Bagaimana bisa disebut sehat?
1: Kami udah di titik terakhir, Bu. Kami sarankan ibu membawanya pulang aja. Kondisi fisiknya stabil, tapi kami tidak bisa lagi menjelaskan atau mengobati dari segi medis.
3: Harapan pupus. Mereka membawa Raka pulang, namun di rumah, mimpi buruk itu justru menjadi kenyataan.
2: Bu, ini tuh dari mana? Nah, kotor banyak tanah gini. Ya Allah Gusti, iya naun. Ih, mah tanah kuburan nih. Cobi pariksa yang dulu itu. Duh, ayo Neng, tadi pantau ditulakan tuh atuh.
4: Tos dikunci kok Neng, Bu. Tapi kemarin oge ayah tanah si Gakia di teras belakang. Kok Neng teh langsung dibersihan we. Tapi iya mah asal lo baning.
3: Setiap malam, teror itu makin menjadi. Lampu berkedip, suara bisikan, dan bau amis yang datang tiba-tiba. Ketidakpercayaan mereka pada hal mistis mulai terkikis.

0: Itu kunaon? Ibu budak teu damang di bumi asa aya we kajadian teh.
1: Bu, canda ka ustad we atuh diobatan. Ieu mah bisi aya nu ngahaja ngaganggu.
0: Ih Gusti, saha atuh ieu meni tega. Enjing urang candak atunya si Aa ka Kiai Husein beri taroskeun.
2: Kiai Husein, seorang ulama yang selalu diminta bantu masyarakat mengobati. Bu Rina menceritakan semua yang terjadi dari awal Raka sakit hingga kejadian aneh di rumahnya.
3: Astagfirullah, leres imah Bu lain penyakit fisik. Tapi Raka enu ngaganggu, enu ngirima anak ibu ke manehanana. Niatana goreng, jantan jadi kieu ibu.
0: Piraku Pak Ustad, sahanu tega tuh Gusti. Bentusan abi Pak Ustad. Pausan aya naon? Ya Allah.
2: Kiai Husein jatuh sakit parah setelah mencoba mengobati Raka dan Ibu Rina mencoba ke ustaz yang lain.
0: Ih Gusti, ampun. Pak Ustaz Husein kuat damang, kur kumaha deui ieu?
1: Bu, cobi we ka Pak Ustaz Abdul, sugan we tiasaeun.
0: Nyahayu atuh urang cobian heula.
2: Bu Rina membawa Raka menuju rumah Pak Ustadz Abdul untuk mencoba mengobati. Dan ternyata setelah mereka tahu, jawabannya...
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustadz, punten. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, punten, iya mah, tiasa bantusan abi, iya murang kali, Raka, tedamang, tos minggu, tetiasa mapah, mamna hese, kamari tos dicanda ka Pak Ustadz Husein, jantan tedamang Pak Ustadz Husena.
4: Astagfirullahaladzim, mangga tuh ibu, kalebat mangga. Sok atuh mangga ibu, dieut heula caina.
2: Setelah Pak Ustadz Abdul mengobati dengan doa-doa dan memberi minum air doa kepada Raka, gelas pun pecah. Perut Raka terasa sakit, suara-suara aneh terdengar dari luar.
5: Ibu! Ibu sakit! Tolongin Raka! Pura-pura!
0: Astagfirullah Pak Ustadz! Iya Raka kunaon!
4: Bu! Iya ibu! Tenang, ulah ambek, ulah dendam, jeung ulah matak ngabales, wios we ku abi di ubaran, insya Allah tiasa. Abi tos terang, saha ieu nu ngiriman nu ganggu. Nya eta, mantan suami ibu, eta teh teresep, janten ngeganggu kamurang kali.

Hai, aku Rian. Waktu kecil, aku sempat sakit. Dan dari situ, aku bisa ngerasain hal gaib. Awalnya sih biasa aja, tapi lama-lama serem juga.

0: Geus mulai deui tah. Kunaon kudu unggal peuting sih? Eh. Hey. Saya tak. Tong ngaganggu sih ya. Urang teh capek. Haduh. Ini gandengnya. Ngeganggu nyaho teh.
1: Oh iya. Aku tinggal di rumah panggung peninggalan nenek. Dan suara-suara itu terus nyeror aku tiap tengah malam.

0: Hei! Astagfirullah. Naon eta?
1: Aku keluar dari kamar. Coba cari sumber bunyi itu.

0: Ieu teh geus penting. Tong heureuy siah. Lamun wani, dieu tampakeun diri maneh.
1: Tiba-tiba aku dengar suara bisikan.
0: Saya tak. Weh. Saya tak. Arek naon maneh? Tong ngaganggu urang sia.
1: Gak ada satu jawaban apapun. Tapi feeling aku sih, suara itu dari gudang bekas kamar tamu.
0: Woi, saha sih maneh teh? Arek naon coba? Kunaon sih ngaganggu orang wae?
2: Rian, hai urang ulin.
1: Aku buka pintu kamar itu. Cuma penuh sama barang bekas. Dan gak ada siapa-siapa. Hah? Ning kosong? Tapi tadi teh asa aya nu ngageroan ah. Tiba-tiba aku lihat ada bayangan yang gerak di sudut kamar. Tapi gak lama bayangan itu hilang kembali.
0: Woi, saha sih sabenerna maneh teh? Kahyangna naon? Ini teu sia ti dia.
1: Pokoknya bener-bener bikin emosi. Setiap nyari sumber suara selalu nihil.
2: Rian, urang moal intit ti dia. Sebab ieu mah urang.
1: Ieu imah urang. Kunaon maneh aya di dieu?
2: Maneh sorangan ngatepkeun kamar ieu kosong, kotor. Tong nyalahkeun urang lamun kamar ieu jadi imah urang.

0: Suara itu pelan-pelan mulai menghilang, dan aku pun merasa lega. Tapi tiba-tiba pintu kamar itu tertutup sendiri, kayak ada orang yang ngunci dari luar.
1: Woi, astagfirullah. Naon di ieu? Woi, buka. Buka pantona. Tong heureuy sia. Geus peuting kieu oge. Buka. Naon sih hayangna?

0: Gak lama gagang pintu bergerak, seperti ada yang buka.
1: Gitu atuh tadi teh.
2: Naon itu Rian? Peting-peting nena sari. Kalakah di dia bari jeung gedor-gedor panto, ngagandengkeun pisan kamu teh.
3: Iya, kamu teh kunaon Rian? Meni bias gitu deh.
0: Tadi Rian ngadenge aya suara mah. Pak, suarana teh ti dieu. Pas Rian ka dieu, Rian dikunci ti luar.
2: Mulai ngaco deui kamu Marian. Cek bapak ge naon? Tong loba deui nonton film jurig. Komode borangan mah jadi kieu pan.
3: Eueun nu ngunci Rian, bio oge muka panto gampang. Da tadi kunci ah.
0: Tapi beneran mah, Pak. Tadi Rian dikunci di dieu.
3: Geus ah, mending ayeuna mah nya kamu tidur, geus malam.
0: Aku cuma diem dan langsung ke kamar. Percuma kalau aku berdebat, gak akan ada yang percaya sama aku.

Aku langsung buka kulkas dan ambil air minum. Aku lihat Mama masuk ke kamar kosong yang gak jauh dari dapur. Menisegere pisan. Si Mama arek naonnya ke kamar kosong eta?

kalau mama baik-baik aja. Hah? Ning kosong? Hari si mama kemananya? Ah, asa bener dah. Tadi teh si mama asup kadie. Tapi ning gak sasaha. Aku masih coba cerna.

0: Justru Ian teh nu arek nanya ka mamah. Kunaon mamah ujug-ujug di luar? Lainna tadi teh mamah asup ka kamar kosong ieu nya.
1: Hah? Arek naon mamah kadinya? Keeng, tadi ge mamah mah aya di dapur nyiapkeun jang masak da isukan aya arisan. Kamu mah ngalindur meureun.
0: Yeh, henteu mah. Rian teh beneran ningali sorangan. Mamah teh asup ka kamar ieu.
1: Kamu mah ngalindur. Udah tidur deui we ka itu. Tunggal lantur.
0: Itu pertama kalinya aku lihat penampakan mirip orang yang ku kenal. Aku ketakutan banget. Aku rasa rumah ini, terutama dua kamar ini, bukan lagi tempat yang aman. Aku langsung pergi ke kamar karena udah ngantuk banget. Baru aja mau tidur, aku dengar suara ketukan di jendela. Tapi aku biarin.

0: aku benar-benar takut. Tapi aku sedikit lega waktu bapak dan mama datang. Walaupun mereka datang buat marahin aku.
1: Rian, ari kamu nanaonan? Kugerowokan peting-peting. Ngaganggu batur sare wae ah.
2: Mulai ngaco kamu Marian, Rian. Coba pake naon. Mohon kamu borangan. Tong loba teuing nonton film juri jadi kieu pan.
3: Mah, mah, pak. Tadi teh aya suara-suara aneh di luar jendela. Aing mah Rian capek, pak. Diganggu wae.
2: Geus kanding, geus penting ya. Tong ributnya. Ulah naon di mah, ulah naon. Kau mah ada Rian. Nyawa kamu teh borangan. Tapi hayo we nonton film juri.
3: Tapi pak, yes. Rian beneran ngerasa lamun kamar kosong jeung gudang eta teh bahaya. Aya jurigan. Urang kudu ngarenovasi imah ieu.
2: Eta mah sare. Geus penting.
1: Geus ah, sare ditu. Tongalan tur wae.

0: Aku cuma bisa pasrah dan mendem rasa takut aku semuanya sendiri. Ngelihat aku yang terus ketakutan, enggak lama Bapak ngerenov total rumah itu. Kamar yang gak kepake langsung dihilangin.
1: Alhamdulillah. Nuhun ya Pak. Ma, udah mau dengerin Rian?
2: Mohon sami-sami. Ya, ayeuna mah urang mulai kehidupan anyar. Tong ngebayangkeun macem-macem lah. Fokus we kana belajarnya, Rian.
3: Tuh, dengekeun si Bapak. Awasnya lamun ngagandengkeun deui tengah peting.
1: Nya, siap.
0: Alhamdulillah, setelah renovasi gak ada lagi kejadian aneh. Mungkin mereka udah pergi, atau aku gak bisa ngerasain hal gaib lagi. Gak tahu deh. Aku lebih tenang sekarang. Tapi kadang aku masih ngerasa ada yang ngawasin.

0: Oke, okay, udah gak kerasa banget ya. Udah di jam 11.55 menit lagi aja
1: nih. Aduh, gak kerasa banget nih. Udah 3 jam berarti ya kita temenin semuanya di Teror Frekuensi. Dan ini udah larut malam juga nih. Semakin malam semakin ramai ya di luar ya.
2: Betul. Pokoknya kita kayaknya harus pamit undur diri ya.
0: Ya. Yeah. So, terima kasih juga mungkin buat kamu yang udah stay tune.
2: Betul.
0: Dan juga mungkin hati-hati malam Jumat ya.
2: Benar. Hati-hati juga di jalan kalian. Betul. Apalagi yang lagi perjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Betul. Dan di sini kita bertiga pamit ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: See you next time and bye-bye.
2: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala kulli umuri dunya waddin wa 'ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi mayamin aman tajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'alihi. Sambilan dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026 Insya Muda. Kita kembali sedikit bercerita tentang situasi dan kondisi yang saban waktu, saban hari manusia lewati. Tentu saja setiap manusia menginginkan. Apa yang diinginkan manusia? Tentu saja hasanah fi dunia dan hasanah fil akhirah. Ia menjadi bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu target. Target hidup itu adalah hasanah. Ya, semua orang itu, baik yang ada di kampung ataupun yang ada di kota. Ya enggak? Kalian pernah tanya enggak orang yang sakit itu bahagia? Enggak ada. Kalian tanya, adakah orang yang sakit itu merasa dirinya bahagia? Namanya sakit itu menderita. Ibu menderita penyakit apa? Enggak ada pertanyaan, ibu bahagia penyakit apa? Enggak ada. Penyakit itu menderita. Ya, sehingga disebut penderita kanker. Penderita apa aja penyakit yang dialami oleh seorang disebut sebagai penderita. Cuma kali ada juga ya orang yang konon nih, konon ceritanya Nabi Ayub. Nabi Ayub samuda dahulu kala dia amat bahagia lantaran penyakit yang dideritanya. Ya, bahagia. Itu para ulama yang ada di kampung, kampung Puting Beliung. Sampai hari ini diyakini, dipahami oleh generasi-generasi berikutnya kalau Nabi Ayub itu memiliki penyakit buruk berek. Penyakit buruk berek gimana? Emang ada penyakit buruk berek? Jadi dia memiliki penyakit kayak penyakit kulit ya insya muda yang susah untuk disembuhkan. Hingga berlebihan banget itu, saking sabar dan bahagianya Nabi Ayub menghadapi penyakit sebagai satu ujian dari Allah Ta'ala. Ya kan, sebagai satu penyakit pemberian dari Allah Ta'ala. Badannya itu penuh dengan belatung. Saban waktu, saban hari Nabi Ayub kagak ada pekerjaan. Dia begitu sabarnya dan telatennya mencabuti belatung-belatung yang ada di tubuhnya. Gimana ya? Kalian pahami riwayat itu, kisah itu. Pakai sedikit logika, pakai akal. Masa iya ya? Kalau kalian pahami itu, nah, penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub itu adalah penyakit yang sifatnya beneran. Nabi, tubuh Nabi Ayub itu dikerumuni oleh belatung-belatung. Saking sabarnya dia, saking bahagianya iya dengan penyakit yang dideritanya, hingga belatung-belatung yang melekat kuat di tubuhnya itu dia ladeni, dia layani dengan begitu sabarnya. Benarkah cerita itu? Benar. Orang para ulama yang ngomong. Cuma pasalnya sudut pandang kita yang salah terhadap cerita itu. Sosok Nabi, sosok Rasul, jangankan pada kondisi model penyakitan kayak gitu.
dalam keadaan sehat, bugar, cakep, ganteng aja banyak dijauhi oleh manusia dan umatnya. Apalagi dalam kondisi sakit kayak seperti itu. Masa iya Allah mengutus orang untuk mengajak beriman kepada Allah dalam kondisi begitu? Orang sangat menjauh. Kalian kan masih ingat dulu ketika zaman COVID, ada orang yang batuk-batuk, oh semua pada minggir. Saya masih ingat saat itu saya lagi naik angkot ya. Lagi naik angkot. Angkot 10 ya. Saya batuk-batuk. Semua orang itu pada nyeret duduknya itu ke pinggir. Menjauhi tempat duduk saya, bergeser satu-satu sambil menutup hidungnya. Tentu saja saya tersinggung. Ada yang turun bahkan dari angkot, takut kalau saya pembawa virus COVID itu. Ingat ya, ingat demak saat itu. Saya batuk-batuk, langsung mereka pada takut. Nah, baru dengar batuk aja mereka udah menjauh karena takut menular. Apalagi kondisi Nabi Ayub kalau penyakitan kayak gitu. Mana ada orang yang mau mendekat? Menjauhlah. Masa iya Allah mengutus orang untuk mengajak manusia kepada Allah dalam kondisi begitu? Tidak masuk akal. Orang-orang dari generasi seperti itu meyakinnya kayak itu aja. Iya, Nabi aku bahagia ketika diberikan penyakit jadi alasan kuat. Lihat saudara-saudara Nabi Ayub, begitu sabarnya ketika dia diberikan penyakit oleh Allah Ta'ala hingga tubuhnya itu bukan cuma sakit pegal kayak saya, bukan bengkak-bengkak karena rematik, karena asam urat ya, atau karena yang lainnya. Ini penuh belatung, buruk berek ya, tapi begitu sabarnya Ayub, begitu bahagianya hingga ia tiap hari mencopoti belatung-belatung yang melekat di tubuhnya. Dongengnya kan begitu, ceramahnya kan begitu. Orang-orang yang dengar, oh iya juga ya, kita harus sabar, harus bahagia ketika kita diberikan rasa sakit, karena Allah yang memberikan rasa sakit kepada setiap orang. Masya Allah. Iya kan? Apa Allah yang menghadiahi penyakit? Pikir deh baik-baik. Pikir baik-baik, ya kan? Allah selalu dikambing hitamkan. Giliran doa tidak dikabul, Allah dikambing hitamkan. Giliran doa dikabul kan, ukuran doa dikabul itu ketika semua keinginan dan permohonan terwujud. Pengen itu terwujud, pengen itu terlaksana. Langsung aja kita pikir kalau doa kita dikabul, Allah Ta'ala. Ya enggak. Loh enggak. Ada seorang penjahat, sebelum mencuri dia baca bismillah, mohon perlindungan kepada Allah agar tidak terangkap masa. Ternyata iya, berhasil hasil curiannya itu. Atau orang yang korupsi, korupsi sekian triliun kayak sekian miliar, ternyata tidak terdeteksi oleh KPK, tidak tercium oleh KPK. Karena pada awalnya ketika mau korupsi dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku berlindung kepadamu dari segala ketajaman tangan-tangan KPK. Berhasil dia korupsi, tidak terdetek, tidak terperiksa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok bisa begitu sih? Ada orang pejabat korupsi, ya. Nah, andai saja tercium oleh KPK, ya tentu aja lah dicopot. Tentu urusan dengan penjara. Lalu dia datang ke ahli spiritual, ya, kepada ulama, ke ahli kiai, ke mana atau ke dukun, dah tahu deh. Yang jelas dia minta didoakan, Pak Kiai doakan saya agar saya tidak terciduk oleh KPK. Aman. Ya, gelosor aja uang hasil korupsi itu dikasihkan.
sekian ratus juta. Amankan saya ya. Kasih ya Kiai, enak juga dikasih uang begitu mudah, begitu orang cari duit susah misalnya ya, misalnya. Dia begitu mudah, doakan ya. Akhirnya Kiai itu ngumpulin 40 santri. Ya enggak? Santri itu dikumpulkan malam Jumat membaca Yasin seorang-seorang 40 balik kali 40 balik, 4 kali 4, 16, 160 balik Yasin dikumandangkan sebagai satu bentuk perlindungan buat orang yang telah berbuat kriminal. Buat orang ya, ini korupsi pejabat. Supaya tidak terdetek oleh KPK, baca deh surat Yasin, minta tolong ke Kiai, dilaksanakan. Ya. Kayaknya dikasih duit deh 100 juta cincay ya. Kalau korupsinya 1 triliun ngeluarin 100 juta kan gak kerasa banget ya hadiahan. Jaga diri saya supaya tidak tertangkap KPK. Banyak yang begitu, banyak. Ya kan? Di ahli-ahli spiritual, bukan ahli spiritual kali kalau gitu ya. Salah, ahli spiritual gak mungkin melakukan kejahatan. Salah ya saya ngomong ya, bukan ahli spiritual. Ahli spiritual tuh orang yang tidak mungkin melakukan kesalahan besar kayak gitu. Ahli apa tuh? Gak tahu deh, tahu ahli apa. Yang jelas ahli begitu aja. Dia datang. Gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Nah, lantas kayak gimana itu? Balik dengan cerita kita tadi, akan sebuah kondisi yang dialami oleh Nabi Ayub. Merasa bahagia Nabi Ayub dengan penyakit sebagai pemberian dari Allah Ta'ala. Baik juga ya Allah itu. Bayangkan, apa benar? Ya boleh jadilah. Kalau kita ngomong ceritanya, iya begitu. Cuman kan bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan tubuh Nabi Ayubnya yang buruk berek itu. Bukan penuh belatung ya umatnya. Manusia-manusia pekat. Kalian tahu pekat enggak? Pekat itu bahasa polisi ya, penyakit masyarakat. Nah, jadi yang dihadapi oleh Nabi Ayub itu adalah pekat, penyakit masyarakat. Ya, yang selalu cenderung menentang ilmu Allah. Pekat banyak kan? Sebutkan coba-coba kalian tahu enggak penyakit pekat itu, penyakit masyarakat itu apa aja? Enggak usah ya, saya juga lupa. Satu persatunya kayak gimana itu penyakit masyarakat. Nabi Ayub begitu telaten dan sabarnya. Satu persatu manusia yang memiliki pekat diobati, ya kan, dicopoti satu-satu, diluruskan satu-satu. Jadi bukan penyakitnya, bukan penyakit sungguhan tubuhnya. Artinya dirinya itu dikerumuni oleh manusia-manusia yang berpenyakit. Berpenyakit apa? Penyakit hati, ya. Ini orang berpenyakit, penyakit ruhani. Apa aja penyakit ruhani? Apa aja penyakit hati? Malah ini penyakit beneran. Ya ingat Nabi Ayub, bahagia, tendang. Jadi tak ada orang yang paling senang dengan penyakit ceritanya kecuali Nabi Ayub. Kebayang kalau penyakit beneran yang dari Nabi Ayub, tubuhnya belatungan, orang akan menjauh deh. Ya kan, akan menjauh takut. Tak ada yang mau mendengarkan Ayub. Ya kan? Bukan penyakit itu. Itu kan bahasa metafora. Penyakit yang dialami Ayub itu adalah penyakit masyarakat. Masyarakatnya yang buruk berek. Apa yang dari buruk berek apa? Buruk berek perilakunya, moralitasnya, akidahnya, keyakinannya, pemikirannya. Lantas Ayub mengobatinya, disadarkan satu persatu. Itu insan muda yang dimaksud cerita itu. Ya kan, begitu telaten dan begitu sabarnya Ayub mencopoti penyakit-penyakit masyarakat yang melekat kuat pada pribadi-pribadi umatnya. Baik penyakit hati, penyakit ruhani, atau penyakit apa aja,
yang menyebabkan manusia menyimpang dari jalan Tuhannya. Itu yang dimaksud, bukan penyakit belatungan tubuhnya. Tubuhnya dikerumuni oleh orang-orang yang kayak seperti itu. Masuk akal ya. Kalau kita mau memahami agama pakai logika. Coba kalau kalian pahami penyakit beneran yang dialami Ayub, apa yang akan di... Kan orang seorang nabi dan seorang rasul kan harus sempurna ya. Orang akan jadi contoh, masa iya. Kalian pernah lihat gak seorang SPG? SPG apa? Sales. Sales promotion girl. Perempuan yang mempromosikan produk-produk tertentu. Orangnya kayak gimana? Harus tampil seksi, harus cantik, kulitnya harus glowing, mukanya harus dimerah-merahin, pakaiannya harus beberapa senti di atas lutut, harus like mong. Gimana penampilannya? Harus cantik, harus menarik. Pernah kalian seorang SPG yang pakai kerudung kayak mukena? Nggak ada ya? Nggak ada. Pernah nggak? Ada orang yang pakai kerudung, mukanya pakai cadar, kelihatannya cuma mata doang, bajunya panjang, muslimah, kayak mukena, lalu dia mempromosikan produk. Nggak pernah ada dan pernah terjadi. Yang ada SPG itu pakaiannya itu seksi. Supaya memiliki daya tarik kepada orang yang mau belinya. Harus begitu, harus menarik. Menariknya seorang rasul tidak menarik. Menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Tuhan, mana mungkin ada orang mau mendengarnya? Pada larilah, pada kabur. Enggak. Jadi seorang nabi rasul harus menarik, memiliki daya tarik tersendiri, hingga orang, oh iya ya, lihat aja tubuhnya perkasa. Orang mengajarkan ilmu kaya raya, tapi dia miskin. Mana ada yang percaya? Kan? Orang mengajarkan hidup bahagia, tapi dirinya aja enggak pernah bahagia, mana bisa? Ya. Orang mengajarkan ini, memberitahu tentang itu, mengajak tentang itu. Tapi orang, ya. Coba lihat-lihat. Orang kan bodong-bodong datang ke dukun. Pengen ini, pengen itu. Dengan dukunnya ditarif upah sekian. Kalau memang pernyataan benar, kenapa tidak dukun aja yang menjalankan, tidak melaksanakannya? Kan uang itu menjadi target semua orang, semua kalangan ya. Para pemuka agama, para agamawan, santriawan, semua orang itu nggak ada yang bodoh ya terhadap uang. Pada suka. Orang apapun juga, mana ada yang tidak suka dengan uang. Orang buta aja yang gak melihat, orang tuli aja yang gak mendengar, seneng kalau dengar uang, tahu. Coba kalian lihat, orang yang gak bisa lihat, bisa membedakan mana uang 100 ribu, mana uang 20 ribu. Saya pernah coba ya, ini untung pak, berapa? Dia pegang, oh ini 100 ribu, bener itu, padahal gak melihat matanya, gak pakai mata apa. Ini berapa? Ini 20 ribu. Kasih lagi yang lecek, ah ini paling 2.000, bener itu. Ya, dia tenget ya, paham terhadap uang itu, apalagi orang yang normal yang bisa melihat. Ya enggak, itu menjadi sebuah target dalam hidupnya. Karena itu menjadikan sebuah alat untuk menuju sebuah kebahagiaan. Benarkah? Pertanyaannya begitu. Baik lagi ya, terlalu jauh kita cerita tentang Nabi Ayub yang begitu bahagia dengan sebuah penyakit. Tadi kan kita ngomong di awal, ya kan, bahwa orang yang sakit itu pada umumnya menderita. Orang namanya juga penderita. Tidak bahagia ya orang yang sakit itu. Orang yang sakit umumnya itu ingat kepada kematian. Ya kan, ketika sakitnya itu begitu tinggi ya. Apa ini sudah ada di stadium. Di posisi stadium itu yang diingat dirinya mati ya. Kematian yang diingat, lagi sakit, menderita, sakit, macam-macam penyakit ya. Tapi ingat, penyakit itu bukan pemberian, bukan anugerah dari Tuhan ya. Tapi 100% lantaran sebuah kelalaian.
Faktor yang menyebabkan penyakit diderita setiap orang, pertama, pola hidup. Kedua, pola makan. Ketiga, hubungan sosial. Ingat tuh baik-baik. Penyakit itu disebabkan oleh tiga faktor. Pola hidup berapa persen, pola makan berapa persen, dan hubungan sosial berapa persen. Pola hidup termasuk pola pikir ya. Itu semuanya. Coba kalian ingat baik-baik. Saya pernah lihat ya, pengobatan holistik. Pengobatan holistik untuk mengusir penyakit dalam tubuh. Itu pengobatan. Tahu kan kalian pengobatan holistik kayak apa? Sebuah metodologi pengobatan tidak menggunakan bukan medis ya, bukan herbal, tidak menggunakan obat, cuman meluruskan pola pikir saja. Ya, pernah kali kalian? Atau ini emosional freedom apa itu, lupa tuh apa namanya. Nah, mirip-mirip kayak gitu deh. Saya ingat-ingat lagi ya nanti sambil berjalan. Ya kan, itu bermula dari segala sesuatunya, dari cara manusia berpikir. Makanya ketika ada orang yang sakit datang ke seorang dokter, kalau dokter itu adalah arif, dokter itu belajar ilmu psikologi, andai dokter tersebut belajar ilmu psikologi ya, belajar ilmu fisioterapi, bapak sakit apa? Ah, penyakit ini tuh cetek. Wah, ini besok bisa juga sembuh pak, jangan khawatir. Diberikan motivasi semangat untuk segera sembuh. Tidak pernah mengatakan penyakit itu berat. Tidak pernah. Sebab pertama kali yang harus dirubah mindsetnya, cara berpikir dia menghadapi sebuah penyakit. Dia harus dibahagiakan. Kalau penyakit yang dideritanya itu cincai, cetek, gampang. Ah, ini besok hari juga sembuh pak, jangan khawatir. Semangat aja sembuh pak ya. Ini penyakit gak seberapa, mirip-mirip kayak pening-pening kayak gitu. Dokter yang belajar ilmu fisioterapi dan psikologi akan berkata begitu, memberikan motivasi semangat kepada si penderita agar tidak drop dan dia sembuh. Itu dokter baik namanya, dokter beneran. Dokter beneran begitu, mendorong pasien dengan pikirannya itu, dengan insting yang dimilikinya untuk sembuh. Semangat. Beda lagi kalau dokter yang tidak belajar ilmu psikologi karena tujuan-tujuan tertentu. Bapak, penyakit bapak ini berat banget ini, kalau tidak segera diatasi usia bapak tinggal 2 atau 3 hari lagi. Udah kayak gitu. Orang datang penyakit kanker payudara, diberikan foto-foto payudara yang buruk-buruk, yang busuk-busuk, ya drop, orang takut. Iya enggak? Ini ada foto-foto, gambar-gambar yang payudaranya udah buruk berek. Ya kan, kasihin sama orang. Orang yang mau berobat lagi kanker payudara dikasih foto kayak gitu, ya enggak drop dah. Langsung shock dia, takut. Ketakutannya sangat tinggi. Aduh, ya juga nih. Lemas tubuhnya lantaran dipengaruhi oleh kayak seperti itu. Penyakit berat banget ini pak, kalau tidak segera dirawat, tidak dioperasi, tidak digini dan tidak digitu, usia bapak tinggal 4-3 hari lagi deh. Hah, coba bayangkan. Pernah gak kalian temuin dokter kayak gitu? Saya ngalamin. Waktu itu saya sakit mata, kena geram. Saya nggak tahu, nggak sadar, tiba-tiba udah seminggu kemudian mata saya bengkak. Tahu-tahu ada lempengan besi yang menempel di mata saya. Saat itu saya bawa ke Bunut, terlalu mahal operasinya itu, pekerjaan 150.000. Di operasinya harus diobatinya 1.800.000, 1.600.000 apa 1.700.000, antara gitu deh, lupa-lupa amat. Hadeh, bawa uang cuma 500.000. Udah deh balik lagi ke rumah. Ya, enggak bisa.
Sore hari saya dibawa ke rumah sakit Hermina. Sama kawan, ayo ke sana. Tahu-tahu cuma ditarik 700 ribu aja. Ya, yeah. Oke. Jalan kan. Ketika diperiksa oleh dokter spesialis mata, apa yang terjadi? Ya. Yeah. Oh, Pak, ini terlalu kelamaan ini, Pak. Iya, Dok. Gimana caranya supaya bisa dilepas aja deh? Udah sakit kuat. Gak tahan nih. Oh, kalau gitu Bapak tanda tangan dulu aja. Maksudnya tanda tangan apa? Ya kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, supaya saya tidak menghujat dokter. Dokter angkat tangan. Misalnya apa, terjadi insiden, kegagalan dalam pengobatan, dokter angkat tangan, maka tanda tangan. Itu salah satu praktek yang tidak benar. Saya kan jadi drop juga. Alah, gimana ini? Iya kan, harus tanda tangan. Dokter bilang ini 90% berhasil, 10% tidak berhasil, ya kan? Akhirnya kan saya juga jadi, aduh, tegang juga. Ini saya tuh yang saya rasakan tegang juga. Apalagi dilakukan dengan peralatan yang tidak maksimal. Iya enggak? Wah, berdebar, khawatir gimana kalau ini bisa menyebabkan kebutaan, apalagi dokternya ngomong kayak gitu. Pak, ini kalau tidak teratasi, kalau tidak terlepas itu geram yang ada di mata Bapak itu bisa menyebabkan kebutaan. Kalau terjadi pelepasan sim geram yang melekat di mata itu akan terjadi kebutaan. Sok ya saya, sok. Alah, mata cuma dua-duanya lalu buta, kayak apa nanti nasibnya? Sok saya. Apalagi disuruh tanda tangan, semakin tambah soknya. Kalau terjadi sesuatu kegagalan dalam operasi ini, Bapak jangan tuntut saya. Hey, dokter ngomong kayak gitu, sok gak? Sok. Karena apa? Pikirannya telah dipengaruhi dengan kegagalan. Banyak gak dokter yang kayak gitu? Banyak. Saya aja ngalamin saat itu di rumah sakit Hermina, waktu menghilangkan geram. Dokter yang arif, dokter yang belajar ilmu psikologi bukan begitu. Lah, Bapak ini ringan banget penyakit kayak gini. Santai aja, coba bawa santai, semangat. Ini sembuh, gak berapa segini rupa. Orang lain mah ada gajah yang masuk ke mata bisa diobati. Ini geram kecil, Pak. Gajah masuk ke dalam mata itu bisa dilepas, bisa dicabut. Apalagi geram sekecil ini. Ayo, tidur. Orang kan semangat dibilang kayak gitu. Ya kan, sembuh 100%, jangan khawatir, Pak. Mestinya begitu dong. Jadi ternyata si pikiran itu berpengaruh juga terhadap penyakit yang tengah dideritanya. Ya enggak? Yakin kan itu? Habisnya begitu ya, kita muda. Nah, jadi pertama kali kan pikiran kayak gitu. Nah, penyakit. Ya kan banyak metodologi pengobatan dalam sebuah penyakit ya. Ada yang holistik, ada yang medis, ada non medis dan macam-macam. Pada dasarnya ingin orang sembuh, tapi berakar dari sebuah pemikiran. Robah dulu itu mindsetnya untuk sembuh. Karena penyakit itu adalah bukan dari Tuhan, tapi dari diri manusia itu sendiri. 100% itu, kalau penyakit bukan hadiah dari Tuhan, bukan ujian dari Tuhan, bukan cobaan dari Tuhan, tapi 100% karena perilaku sendiri. Datang dari pikirannya, datang dari segala sesuatunya, dari dirinya sendiri juga. Ya kan? Hakim sang muda yang dirahmati Allah Ta'ala, tampaknya saya segera berhenti ya. Lain kali, besok kali ketika kita ada waktu, kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Untuk sementara sampai di sini, terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami edisi penyakit, karena berada di bulan Sofar ya. Edisi penyakit nih, karena Tuhan nurunkan penyakit di bulan Sofar ini berjuta-juta. Benarkah? Pertanyaan kayak gitu. Kayaknya bohong deh. Yeah, kayaknya tidak benar alasan Tuhan menurunkan penyakit di bulan Sofar. Kemudian lanjut ya, besok pagi ya. Sampai di sini. Kontak Islami diri. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam.

The only one 92.9 BSFM suka Mimi's number one hits music station. Hai, selamat pagi Sawadi dan kembali aku Kevin yang mengundang temenin kamu di pagi ini. Waduh, pagi harinya tuh biasanya tuh mentari udah siap aja sembeda senyum di pagi hari ya kan, menyinari jiwa-jiwa morning people ini. Tapi ternyata hari ini tuh lumayan berkabut juga ya Samuda ya. Jadi cuacanya tuh agak kabur udaranya. Jadi buat insan muda nih, kayaknya ditemenin minuman hangat ini lebih cocok gak sih insan muda? Soalnya agak dingin jadinya nih kalau seperti ini ya. Tapi overall nanti siang bakalan lumayan agak cerah sih insan muda. Tapi cuaca hari ini yang aku lihat dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang biasanya hari-harinya cerah berawan, kali ini tuh hanya berawan saja kebanyakan insan muda. Hanya ada di beberapa tempat yang memang ada cerah, yaitu di Bantar Gadung, terus juga di daerah Suradi, Cibitung, Ciracap ya. Ini nanti bakalan cerah insan muda diperkirakan untuk menjelang siang harinya. Sedangkan untuk sisanya itu memang secara keseluruhan tuh lebih ke kabut berasap untuk hari ini insan muda. Kabut berasap dari pagi, siang ya. Dan yang mana buat insan muda nih yang lagi menjalani aktivitas, jangan lupa insan muda buat sempetin sarapan dulu ya, karena sarapan itu adalah pondasi buat kita. Jadi kita harus semangat terus insan muda. Dan biar kamu makin semangat, kita puterin juga lagu-lagu up to beat nih. Apapun aktivitasnya kamu insan muda, jangan lupa sarapan. Yang di rumah juga mungkin sekarang lagi beres-beres, atau ada yang masih belum bangun, waduh, ayo bangun insan muda sebelum rezekinya kamu kepatok ayam. Dan di sini Kevin bakal lanjut puterin lagi lagu enaknya untuk kamu. So nanti kita bakalan spill informasi up to date-nya di pagi ini. Jadi buat semuda, jangan pindahin frekuensinya kamu.